Kelight FM, Be Lonely Mario Bondi. Sahabat Kelight, layaknya garis start hari Senin, titik balik untuk langsung tancap gas ya. Kesuksesan minggu ini sering kali ditentukan oleh seberapa fokus kita menetapkan target di hari Senin. Kemudian ternyata orang-orang sukses menggunakan hari Senin pagi untuk mengorganisir daftar tugas atau to-do list, memprioritaskan pekerjaan penting dan meninjau target mingguan, serta membangun pola pikir atau mindset, mengubah keluhan menjadi rasa syukur, memulai hari Senin dengan energi positif, tentu akan mempengaruhi ritme kerja selama 5 hari ke depan. You know

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Midnight dari Robins. Kita masih akan terus sama-sama dalam Morning Review, sahabat Kelight. Mudah-mudahan banyak kesuksesan, banyak kebahagiaan yang kita dapatkan di hari Senin ini ya. Dan jangan lupa nanti pukul 9 lebih sedikit Anda bisa ikuti perbincangan bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Kellight FM, Lisa Stanfield, sahabat Kellight all around the world. Sahabat Kellight, Anda mungkin sudah siap-siap untuk beraktivitas ya hari ini di tempat kerja. Mari persiapkan diri dengan cukup baik untuk membuat hari ini hari yang penuh dengan kesuksesan, sahabat Kellight. Oke, kali ini ada info dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan 30 ribu manajer koperasi desa, kelurahan atau Kopdes Merah Putih akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026 setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan yang sedang berlangsung. Nah, Ferry mengatakan penempatan dilakukan secara bertahap seiring rampungnya pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih. Ia menjelaskan para manajer akan ditempatkan sesuai dengan daerah asal masing-masing agar lebih memahami karakteristik wilayah dan memudahkan pengelolaan koperasi tersebut.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

Good Life FM, Long Hot Summer Night, James J.T. Tyler. Kita masih akan terus sama-sama dalam Morning Review. Waktu kita cukup panjang ya, sampai jam 9 nanti, sahabat Good Life. Dan sebentar lagi ada Katy Perry.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Sahabat Kenlight, jumlah wisatawan yang naik kereta api di Indonesia terus meningkat. Nah, PT Kereta Api Indonesia mencatat selama semester 1 2026, KAI telah melayani 308.874 wisatawan mancanegara. Jumlah itu meningkat 2,54% dibanding periode yang sama tahun 2025. Vice President Corporate Communication KAI Anda Purba mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan kereta api semakin menjadi bagian dari pengalaman berwisata di Indonesia. Bagi wisatawan mancanegara, perjalanan dengan kereta api menawarkan cara yang nyaman untuk berpindah antar kota sekaligus menikmati suasana lokal dari dekat.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight FM, Bad Day dari Daniel Fowler. Oke, sahabat Kelight, saya Kujang Surelaga harus undur diri dalam Morning Review hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Tapi kita nanti akan sama-sama kembali bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026, sahabat Kelight. Anda silakan ikut berpartisipasi. Anda bisa memberikan komentar tentang topik-topik yang akan kita bahas di 0812-203-1972.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini, hari Senin 6 Juli 2026 dalam Business Log 2026 bersama Dr. Haryanto SEMM, dan kami undang Anda semua sahabat Kelight. Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan komentar tentang topik-topik yang akan kita bahas di Business Log 2026 hari ini ya. Kirimkan WA ke 0812-203-1972 dan Pak Hari sudah ada bersama kita pagi ini. Halo, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Pak Kujang, selamat pagi juga sahabat Kilait semua. Tadi saya rek ngomong selamat pagi.
0: Semangat.
1: Lain semangat.
0: Jadi, ingat apa? Koperasi Merah Putih.
1: Yang multi level. Cana naon guys, guys mulai iya sok ah mangga ya.
0: Selain di 107,1 FM juga di streaming kelight.id, perbincangan kita juga bisa Anda saksikan atau Anda lihat sahabat Kelight di TikTok Radio Kelight, juga di YouTube Pak Hari. Di mana Pak Hari?
1: Di YouTube di Frans Haryanto, silakan masuk ke sana, bisa ke TikTok juga, bisa juga ke langsung ke streaming kalau nggak sempat melihat apa namanya di TikTok, di YouTube gitu ya, bisa langsung WA atau kontak kita di 08 812 203 1972. Silakan, banyak yang bisa kita omongkan.
0: Ya, kemarin kan libur. Kemana Pak?
1: Ada kepelentingan buat kepelentingan. Anak bangsa. Kalau udah ngomong-ngomong anak bangsa teh
0: asa jadi gitu. Apa? Jiwa patriot kita tuh muncul bari.
1: Cenah. Gitu. Ya. Artinya kemarin itu memang agak gimana ya? Rek ditolak karunya gitunya, enggak juga minta bantuan ya, sebisa saya bisa membantu ya saya bantulah
0: gitu. Menyidangkan Pak Hari,
1: sidang S1 ya, ada beberapa hari kan sidangnya berlangsung ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sidang sarjana, kemudian ya biasalah kegiatan-kegiatan harian biasalah gitu, jalan-jalan, makan-makan gitunya. Anda mikir ke no orang-orang negara-negara mah
0: stres bari
1: liur gitu liur nya matakna mau ningali video pangedein weta selamat pagi gitu ya. Norek ngurus koperasi gitu ya, kudu gitu pagi gitu. Aku mah tuh ya pakai harus banyak orang yang mengatakan bahwa apakah ngurus koperasi itu harus dengan yel-yel seperti itu atau dengan latsar mil ya,
0: kalau nggak salah ya, dasar militer ya.
1: Kemarin kita sudah ada korban 5, biaya yang dikeluarkan juga cukup besar gitu.
0: 45 ya. Juta per orang per hari.
1: 30, 45.
0: 30 tuh untuk latsar milnya, 15 katanya untuk pelatihan manajemennya.
1: Kenapa pelatihan manajemennya lebih kecil ya? Ya? Dibandingkan dengan ya kan, latsar milnya.
0: Seragam, sepatu, dan lain-lain mungkin Pak Hari.
1: 30 juta itu per orang kan?
0: Per orang.
1: Per orang per berapa lama itu kan?
0: Ya.
1: Kayaknya latsar milnya
0: 45
1: juga
0: hari kalau nggak salah ya?
1: 45 hari? Ya. Oh.
0: kalau atau tidak salah.
1: Bunyinya triliun oge nya?
0: Triliun, Pak, triliun.
1: Wah, asik.
0: Dan katanya penempatannya mulai Agustus. Tadi saya sempat baca informasi
1: Agustus,
0: ya.
1: Bulan depan.
0: Nanti akan ditempatkan di sesuai dengan daerah masing-masing orang tersebut gitu ya.
1: Oh.
0: Jadi kalau dari Sumedang, dia dikembalikan lagi ke Sumedang.
1: Oh, ya ya ya. Atasan udah ada video-video di YouTube, di IG, di TikTok dan yeah, sebagainya. Kalau ada yang mau belanja ke Koperasi Merah Putih ya, kayak kan disambut dulu, selamat datang kakak gitu ya. Cuk, mau beli apa? Cok, tinggal ikan.
0: Kreatifnya orang kita tuh.
1: Kita mah ada benar kreatif kayak gitu. Ting kreatif, ting kehel. Antara dua.
0: Kehel dan dilampiaskan dengan kreativitas.
1: Bagus ya?
0: Bagus.
1: Mau beli apa? No. Saya mau beli tisu satu. Cuk! Ini kakak. Aduh. Kajian mulai di Alfa ya. Mau belanja model gitu mah.
0: Oke, sekali lagi sahabat Kelet, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa kirimkan komentar ke 0812-203-1972. Ini menarik nih Pak Hari, masuk ke materi, membangun talenta global untuk Indonesia.
1: Kalau dikaitkan dengan talenta kan sebetulnya dari materi yang ada. Ima rada serius itu. Ya serius ya Ima. Saya ngelihat gini tuh judulnya membangun talenta global untuk Indonesia. Emangnya talenta di Indonesia belum dikembangkan dengan baik gitu? Menurut saya sih udah ya. Cuman mungkin opportunity atau kesempatan bekerja di Indonesia yang relatif masih sempit ya. Ini dikaitkan dengan kegiatan saya yang sidang-sidang kemarin deh. Jadi kalau seringkali saya menggunakan contoh yang sederhana ya, Kang Kojang ya. Kalau misalnya di Bandung aja, ngomong Bandung aja, kayaknya lebih dari 50 universitas kan? Dari kelas bawah sampai kelas atas lah ceritanya. Kalau kita ngomong kelas gitu ya. Kalau ngomong kelas. Kita ngambil yang umumnya deh. Yang umumnya ada di kota Bandung ya. Ada 5 universitas besar. Ya, 5 universitas besar yang umumnya kita tahu minimal ada 2 kali wisuda. 1 kali wisuda itu tidak kurang dari 1000 orang. Ada yang 2000 kan? Ada yang 1500 dan sebagainya. Kita ambil yang rendahnya ada 1000 aja. 1000 dikali 2 berarti 2000. Kali 5 universitas aja, jangan-jangan yang lain-lain ya. 5 universitas aja. Berarti 10.000 setiap tahun. Baru Kota Bandung. Terserap nggak 10.000-nya? Nggak. Kalau memang harus dibuktikan secara riset data dan lain sebagainya ya, Kang Kujeng ya. Tapi saya pikir 10.000 itu nggak langsung kerja kok. Ada yang nganggur dulu 3 bulan, sebulan. Ada yang nganggur dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin ada kan yang kayak gitu kan? Karena apa? Karena memang demand tenaga kerja ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan supply-nya. Kalau dibilang berarti nggak ada demand, nggak ada kebutuhan tenaga kerja gitu, ada, cuman jauh lebih sedikit. Satu, Kedua, permasalahannya matching antara lulusan dengan kebutuhan, itu permasalahan kedua itu.
0: Tapi itu juga masalah yang tidak selesai-selesai ya Pak Hari ya. Kalau pembahasannya mah
1: tiba heula
0: rasanya tuh dari dulu gitu. Ya, match and match teh.
1: Ya minimal mah tuh diomongkeun atuh. Kalau enggak diomongin, kalau enggak dipikirin berarti weh gawe.
0: Ya
1: kan permasalahan pendidikan ini kan udah sejak lama kita dengar dari kapan kan, dan permasalahannya itu macam-macam lagi, dari gurunya, dari dosennya, bukan masalah kompetensi dan lain sebagainya. Video terakhir itu ada beberapa kalangan dari dosen itu bicara di apa di forum MPR DPR ya kalau nggak salah, audiensi atau gimana yeah. Dan mengatakan bahwa gajinya itu diterima cuman 3 juta
0: 2,9
1: galasan. 2,9 ya. 2,9
0: gaji pokoknya.
1: Nah, gaji pokoknya. Apa namanya? Dengan ya kalau misalnya kita tambah dengan tunjangan dan lain sebagainya, moal nepi siga nama karena 10 juta.
0: Ya. 9, sekian kalau nggak salah dengan tunjangan lain-lain tuh itu kalau, kata universitas tempat dia bekerja Pak Hari.
1: Kalau sudah
0: itu dia
1: S3, itu juga pasti
0: S3 di Australia ya Pak Hari.
1: S3 di Australia biaya udah besar untuk sekolahnya, kembali mengabdi pada kampung halamannya lah ceritanya ya. Seperti itu tapi diberi reward seperti itu. Ya, katanya kalau mau lebih lagi itu ada kewajiban untuk bikin jurnal, bikin tulisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bikin tulisan di upload di tempat-tempat tertentu itu kan harus biaya. Yang kadang-kadang itu dikeluarkan terlebih dahulu oleh si penulis, belum tentu sama kampus.
0: Ya.
1: Sedangkan itu kan udah jadi tulisannya, sebelum jadi apa upayanya? Kan harus dikeluarkan riset, sama ya risetnya siapa yang ngeluarin?
0: Pribadi dulu,
1: sebagian besar sih pribadi.
0: Ya.
1: Yang mana katanya ada biaya riset dan lain sebagainya. Kemana ya teteh? Duitnya kemana?
0: Ya, ya.
1: KMBG. KMBG ya sekarang kan lagi uring-uringan tuh SPPG karena libur 18 hari ya nggak dapat duit
0: ya. Tapi nanti juga kan yang 6 jutanya dihilangkan juga Pak Erick setelah jalan tuh.
1: Dugaan saya sih bakal muncul nanti nggak tahu biaya apalah
0: yang mendekati ke sana gitu.
1: mau dibagi-bagi 1 juta uang partisipasi, 2 juta uang apa, 3 juta uang apa, kan niti-niti genep juta deh. Kan kita mah kreatif kalau bagi-bagi gitu mah. Bagi-bagi gitu mah mal kurang ide-ide model gitu mah tuh. Sok. Ya. Tapi kalau ngomong talenta ini juga didukung dengan video-video yang beredar di apa namanya di medsos ya, di medsos. Bahwa saya ini seorang perawat, karena kemarin 2 hari yang lalu saya lihat saya seorang perawat bekerja di Jerman. Penghasilannya memadai begini. Dapat hasil katanya 20 lebih lah kalau dikonversikan 20 lebih. Datang kalau misalnya saya kembali ke Indonesia dibayar UMR lah gitu. Misalnya UMR. Mau enggak? Ya pasti enggak mau lah, cenah. Macet manehna teh. Yeah. Nya, jerohat teh saya aing ge mau. Sekarang, kemarin, nggak tahu sebulan atau dua bulan lalu ya, kita ngobrol-ngobrol bahwa kalau di Jepang itu butuh banyak tenaga kerja. Tukang cuci piring aja segini, segini, segini gitunya. Kalau pas itu ada opportunity dan lain sebagainya, dengan segala keberatan hati saya, pindah saya. Benar, pindah saya. Oke, ayo pertanyaan model kieu, Pak Kujang. Anggaplah saya sama Kang Kujang, urang pindahnya duaan ka ditu. Ya. Pokoknya bagian dapur we, Pak Kujang. Duaan. Ya, urang bagian dapur we, gitu. Ya. Buat saya. Nanti ada pertanyaan, buat Pak Kujang ada pertanyaan. Buat saya, pertanyaannya gini. Bari, apa enggak sayang? Udah S3, cenanya. Udah S3, udah banyak pengetahuannya. Ya, kok jadi cuci piring? Aina S3 menangna misalnya ngan 5 juta. Ya, 5 juta. Yeah. Siga dosen no tadi. Ya, 5 juta. Itu dapat 25 juta ngan cuci piring. Ya. Mending nu mana? Kan itu we heula. Urang ngumpulkeun duit heula.
0: Iya,
1: masalah-masalah kemampuan saya untuk mengabdikan keilmuan saya kan nggak harus ngajar.
0: Iya.
1: Kan saya bisa bikin tulisan, bisa bikin kayak podcast, bisa bikin short, bisa bikin video YouTube, bisa gitu kan?
0: Betul.
1: Sekarang Kang Kujang. Kurang barengan duaan kaditu. Terus Kang Kujang udah gulang-gulung di dunia broadcasting. Ya, dunia broadcasting. Pasti omongan paling tidak dugaan saya, perkiraan saya nu kaluar, entah lebar Kang Kujang. Ngesekian puluh tahun di dunia broadcasting ditinggalkan, entah lebar, entah sayang eta teh. Ke bidang eta teh.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ngomong sayangnya, lebarnya, lebar sih lebar, ha? Benar tuh.
0: Benar.
1: Ya, tapi mun orang ada kulwaya di dia ngan menang-nangan 5 juta, 3 juta, 4 juta, di itu 25 juta, milih nu mana? Orang ngomong jujur-jujuran lah.
0: Milih di sana.
1: Nah, pasti. sekarang untuk merawat, memaintain kemampuan kita untuk supaya hobi kita, kesenangan kita nggak hilang, kan bisa di situ nyin podcast orangan.
0: Betul, bikin radio streaming ya.
1: Kan bisa sementara. Ya, orang kumpulkan lah duit, ngeser ada loba, kerek balik deh kan dia. Kalau mau.
0: Benar.
1: Ya. Nah, ini sekarang dengan iming-iming bahwa Anda kan lahir di Indonesia, tumbuh besar di Indonesia, dididik di Indonesia, Anda juga dikirim pendidikan ke luar negeri pakai LPDP, cenah. LPDP kan uang pemerintah.
0: Uang pemerintah, ya.
1: Ya. Yang kemarin diisukan boleh balik lagi, boleh nggak balik lagi, nu mana nu benernya, kuma pimpinan saat itu aja. Ya, sebetulnya tanpa ditulis seperti itu, kalau misalnya kita memperlakukan orang-orangnya dengan seharusnya, bakal balik tuh, balik pasti. tanpa disuruh. Cuman perlakukanlah orang-orang itu dengan baik.
0: Gak usah itu. Berlebihan. Asal wajar aja gitu ya, Bari ya.
1: Akhirnya misalnya ngomong 5 juta jeng 25 juta. Sama-sama dua-duanya bisa dipakai makan. kan dua-duanya bisa dipakai makan. Yeah. 25 juta bisa dipakai makan. 5 juta bisa dipakai makan. Ya. Cuman ada beberapa video mengatakan bahwa kita tuh bisa kok pakai segini, 5 juta cukup, 25 juta cukup, 15 juta cukup, 10 juta cukup. Bisa semua. Dibayar 2 juta aja cukup.
0: Tapi
1: tapi na eta.
0: Tapi nama jawab sendiri bae.
1: Pasti udah tahu. 5 juta mah, 5 juta jeung 20 juta. Saya ngomong agak ekstrim lah ya. Mau 5 juta rek makan, kudu ditambah cik ah teh. Ame mahi. Kalau enggak pakai cik ah, rada susah. Ya, 5 juta mah mau di kalangan tertentu mah sering-sering ikut undangan rapat. Kan ayah snack lumayan. Nasi kotak lumayan gitu nya. Syukur-syukur dibekalan 2 kotak deh pas balik gitu nya. Ya, pada saat rapat atau anaon ngomong we lah sekedeng gitu. Ame ayah kontribusina.
0: Kontribusi dan sah untuk ngambil konsumsi.
1: Ya, kalau misalnya di perusahaan ya kalau di perusahaan ya kita perlu juga melihat bahwa kontribusinya sampai sejauh mana nih ya, kontribusinya sampai sejauh mana kita bisa lihat dari masing-masing posisi ya. Ini tentunya dalam mengembangkan talenta global di satu tempat kita perlu melihat nih ya, sudah berapa banyak sumber daya yang sudah kita miliki ya. Kalau misalnya di Indonesia ini jenjang studinya, dari jenjang studi dari magister, doktor, spesialis itu cukup banyak sebetulnya ya, yang bisa dimanfaatkan. Lulusan dari luar negeri banyak, dari dalam negeri juga banyak ya. Kalau dari data nih ya, dari data kita bisa lihat magister ini ada 1.700 orang, doktor ada 688 orang tahap 1 ya. Ini yang berkaitan dengan investasi di sumber daya manusia menjadi kunci cenah agar Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi tapi juga mampu bersaing di panggung global. Ini data sementara di media ya. Lulusan dalam negeri 1460, luar negeri 1200. Lulusan luar negeri 1293 ya, 1293. Terkait dengan STEM ya, dengan STEM ini juga kita bisa lihat kebutuhannya memang cukup banyak ya. Sekarang memang arahnya bukan pendidikan formal katanya, tapi lebih banyak orang lebih ngambil kursus-kursus tertentu yang sesuai dengan
0: sertifikasi ya, Pak Ari ya.
1: Katanya begitu. Yeah. Katanya begitu. Tapi saya kok lihat sertifikasi itu hanya tren ya.
0: Ya.
1: Kalau menurut saya ya, karena memang sekarang sertifikasi itu memang betul itu satu bukti bahwa saya dianggap ahli mampu di bidang tertentu. Cuman masalahnya sekarang yang memberikan sertifikasi benar tuh atau cuman ngeluarin sertifikasi doang ya. Gitu. Ya. Emang yang sertifikasi itu semua pegawai belum tentu Dan kalau yang udah sertifikasi diadukan sama orang yang paham bidang tertentu itu, ya, ya. Belum tentu kalah kok orang yang nggak ya. Sertifikasi. Ya, ya. Ya cuman karena satu dan lain hal aja. Apakah kalau saya sertifikasi itu langsung dapat job yang di bidang itu dan lain sebagainya, atau memang saya udah bekerja di situ, saya sertifikasi langsung naik itu gaji saya? Cuma pengakuan, alusnya. Terus alus bisa dibelikan beas? Karena zaman sekarang sih sebetulnya sekarang dengan ekonomi, saya masih mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu belum baik-baik saja sih.
0: Ya.
1: Saat ini ya. Cek saya ya ma. Ya. Dolar masih segitu. Bahan bakar masih begitu. Ya kan orang tuh nginum bahan bakar. Aisyah teh ini kemana-mana kena. Kan masak nasi itu pakai bensin cenah. Mawa nasi na ka toko ka warung deket urang teh make naon? Make naon? Ya. Yang namanya pebisnis cek saya ge berulang kali yang namanya pebisnis ada biaya apapun yang muncul yang ditanggung sama yang bersangkutan akan dibebankan pada harga barang yang dijual. Mau sedikit mau banyak pasti dibebankan ya. Lagi. Nu nanggung sahanya orang-orang nu meuli. Ya, yang jadi masalah kalau kita pendapatannya pas-pasan. Kalau pendapatannya berlebih mah moal karasa. Sate. Mun pas-pasan mah kerasa. Yang jadi masalah lagi sekarang sebagian besar penduduk Indonesia kan pas-pasan.
0: Betul, betul, betul, mari.
1: Ya, kalau golongan atas mah dah terasa tuh.
0: Yang duitnya ada serinya katanya ya.
1: Cenah mah model gitu yang di video-video ngomong, saya makan wagyu nih 200 gram kelasnya A5 cenah. Yang sering saya dengar, saya teu ngarti A5 teh naon. Saya ngartina A3, A4.
0: HVS.
1: HVS ngartina. Ya, A5 cenanya 200 gram. Murah kok, katanya di video mah ngomongnya murah. Cuman 3 juta cena. Ya, cuman 4 juta, cuman 5 juta. Ayo video di ting nyinir, ting naonnya. Halo, pagi-pagi saya sedang sarapan, sederhana aja deh yang sarapan saya. Saya ada di Hotel Anu, cenanya sarapannya ini biasa roti sama kopi dan lain sebagainya. Murah aja, ini cuma 250.000 cena. Ini tinggal itu kopi secangkir jeng naon gitunya, jeng roti,
0: roti ya.
1: Berapa potong. Terus makan siang, cina bikin lagi video makan siang. Saya makan siangnya di sini, cenanya ada biasa aja, cuma nasi goreng sama ini sama ini. Murah aja, cuma 378.000 di tempat ini, cina. Orang 400 ribu lah, 350 ribu, 400 ribu.
0: Bisa sebulan
1: seminggu lah misalnya dua minggu jeng, makanan sudah jauh lebih layak kan yeah. Banyak yang seperti itu ya ngomongkan talenta asa kumanya saya kadang-kadang sulit menghubungkan apa namanya talenta-talenta yang ada di Indonesia ini dengan perekonomian. Katanya sih talenta ini memberikan kontribusi buat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau talenta ini nggak dapat lapangan pekerjaan, nggak bisa berkarya, nggak bisa bekerja, nggak tahu bisa bikin bisnis, bikin usaha, dan sebagainya, kontribusi buat perekonomiannya dari mana? Meskipun dia punya kemampuan ini itu. Dari mana?
0: Benar, Mari.
1: Ya. Ya. Akhirnya yang bersangkutan, talenta global untuk Indonesia ini, yang saya sudah mengglobal kemampuan saya, di Indonesia tidak ada opportunity, nggak ada kesempatan dan sebagainya. Ya, kalau di luar, ada kesempatan, ya, pilih yang mana? Iya, di luar. Terus diomongkan ke saya, misalnya, Anda tidak punya jiwa nasionalisme kalau kerja di luar. Apa iya? Kalau orang Indonesia, diaspora-diaspora itu yang ada di luar negeri, tidak punya nasionalisme yang baik, saya terpercaya. Kalau Anda mau saya di Indonesia, kasih saya kerjaan. Opportunity-nya ada.
0: Yeah.
1: Nagok saya di dia. Ting nagok, ting ngejedok. Lanjut dulu lah, nanti kita balik lagi.
0: Ini juga menarik nih, sahabat kalian, Pak Hari. Mengapa kita sulit melahirkan banyak entrepreneur muda?
1: Ini kan sama ya.
0: Iya.
1: Sekarang saya punya kemampuan, yang tadi punya talenta, punya kompetensi, atau punya keterampilan yang mumpuni. Tapi saya nggak bisa merealisasikan kemampuan saya di sini karena saya nggak punya lapangan pekerjaan. Saya punya kemampuan dan lain sebagainya. Saya mau bikin bisnis. Prasyarat saya mau bikin bisnis itu banyak banget. Rumit gitu.
0: Rumit
1: gitu. Kalau bikin bisnisnya persyaratannya rumit, saya tetap mau bikin bisnis gitu. Saya akan bikin bisnis yang abai dengan persyaratan-persyaratan itu. Dianggapnya bisnisnya ilegal atau misalnya saya nggak punya izin dan lain sebagainya. Kenapa banyak orang yang nggak punya izin dan lain sebagainya? Karena ribet ngurusnya. Kalau yang ribet ngurusnya, saya menjadi bisnis yang tanpa ngurus izin dan lain sebagainya, yang rugi siapa? Ya balik-balik ke negara lagi. Kan negara berharap bahwa kalau entrepreneur muda ini muncul semua, banyak muncul, banyak bisnis, kan pendapatan pajak akan bertambah. Kalau ngomong pendapatan pajak, saya kemarin ketemu video yang cukup menohok cek saya mah. Ya, ada satu konten kreator, dia kayaknya pengamat juga kayaknya. Saya belum lihat lebih detail sosok orang ini. Tapi dia ngomong begini, di beberapa forum dan forumnya, saya pikir forumnya cukup terkenal lah. Dia ngomong begini, Indonesia, negara Indonesia itu hidup dari pajak. Besarnya sekitar 82% dari pajak.
0: Pajak, ya.
1: Seperti yang sering saya sampaikan, dari pajak 82%. Dan pajak ini kalau kita tarik lagi dari mana? Dari masyarakat. Berarti negara ini hidup, bisa berdiri, ya, itu gara-gara masyarakat. Kita yang bayar pajak. Pajaknya dari mana? Belum tentu dari PPH. Kita beli ayam goreng, beli makanan, beli ciki lah, beli mie instan lah dan lain sebagainya di di mana, di mart dan lain sebagainya, itu apa namanya, itu kan bayar pajak. Ya, itu kan bayar pajak dan lain sebagainya, 82%. Sedangkan harusnya katanya beberapa negara yang lain itu BUMN-nya yang menghasilkan uang, pajak itu adalah tambahannya. Jadi tidak hanya pajak saja, bukan negara lain mengabaikan pajak, enggak. Pajak juga memang besar kontribusinya.
0: Yeah.
1: Tapi bukan hanya mengandalkan hanya pajak, tapi bisnis usaha milik negaranya yang juga menghasilkan. Sedangkan di Indonesia, BUMN-nya kan banyak yang rugi.
0: Kontribusinya masih kecil ya, Pak?
1: Kontribusinya kecil.
0: Yeah.
1: Kontribusinya kecil. Data spesifiknya belum saya cari ya.
0: Yeah.
1: Data spesifiknya, angkanya belum saya cari. Tapi kontribusinya kecil. Ya. Nah ini gimana kita mau apa namanya menumbuh kembangkan ya? Cuman ngomong tidak pada akar permasalahan, cuman mengandalkan fiskal itu pajak gitu ya, pajak. Oh pajak ini, pajak UMKM ya mau dinaikkan jadi 22% ya. Oh pajak ini ya, pajak minuman berpemanis dalam kemasan ya, pajak ini ya, terus pajak dulu ada mau diterapkan pajak pendidikan dan lain sebagainya. Pajak kowe, hayo. Nah sebetulnya siapa yang nanggung? Ya masyarakat
0: ya. Ya. Terakhir yang agak lucu, yang pajak Strava itu ya, Fahri.
1: Nah,
0: aplikasi untuk olahraga itu.
1: Gimana tuh? Ya. Terus sekarang pajak online,
0: yeah,
1: yang marketplace dan sebagainya, udah dapat tuh. Ya, sekarang kalau misalnya seperti itu, orang baru mau cengkat gitunya, mesti ditekan nih gitu. Ya, atau
0: nggak lelep deh.
1: Hese atau bukannya nggak bisa, jadi lambat akselerasinya. Sebetulnya bukan pada akar permasalahannya sebetulnya. Memang pajak itu salah satu yang kelihatan sama kita. Tapi unsur yang menghasilkan pajak itu apa? Bisnis. Udah bisnisnya ditumbuh kembangkan dulu. Lahannya disuburkan dulu.
0: Ya.
1: Ya bukan hanya satu bidang, satu pohon menghasilkan buah 10 kilo misalnya. Ya, satu pohon menghasilkan buah 10 kilo. Ayo, pohon satu ini aja dipupukan, dinaon dan lain sebagainya, tetap 10 kilo. Niti-niti ngangkatnya 12 kilo paling.
0: Yeah.
1: Ya, 15 kilo paling. Anggaplah gini, Pak Kujang. Anggap di double hasilnya. Dari 10 kilo jadi menghasilkan 20 kilo. Satu pohon. Ya. Apakah nggak lebih baik bikin pohon-pohon baru, menanam pohon-pohon yang lain? Perumpamaan saya mah gitu. Bikin bisnis yang lain, kembangkan. Ayo dikembangkan teh. Ulahku motivasi unggul.
0: Motivasi dan himbauan.
1: Siateh. Ayo kembangkan usaha mah bantuan. Nanti kita bantu dengan doa. Etama ku acara hari Senin we ku doa jeng omongan mah sesuai janji kita gitu mah. Tidak memberikan solusi. Ya kan seperti itu. Banyak-banyak hal lah. Kalau misalnya dilihat di tulisan ya, tulisan judul-judul gedenya kalau Pak Kujang lirik situ. Kita bisa deh belajar dari startup katanya ya. Bangun tim pendiri. Eta mah teu kudu diomongkeun. Orang-orang yang bikin bisnis itu jauh lebih kreatif dari yang Anda tulis. Cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang agak menghambat laju pertumbuhan si bisnis ini. Bisnis kakarek cul. Nges di penta iya, penta itu, penta iya, penta itu. Nyangga ceces deh ya tuh. Ya, macam sosday. Sekarang kan mungkin Kilat juga sering membantu untuk event-event tertentu ya, event kuliner dan lain sebagainya. Dari pihak mall untuk meramaikan juga si mallnya, bikin event kuliner dan sebagainya. Emang kuliner di situ tuh bayar? Bayar kan?
0: Bayar pasti.
1: Bayar.
0: Iya.
1: Nah sekarang bayarnya itu masuk akal tuh? Nyewa-nyewa lahan
0: ya,
1: yeah. Ya, yang untuk semingguan atau misalnya untuk dua harian dan lain sebagainya masuk akal tuh. Jeng dagangna pisang goreng, mie kocok dan lain sebagainya. Rek jual mie kocok seberapa?
0: Yeah.
1: Mie kocok rata-rata berapa? Yang normal?
0: Normal ya 25 ribuan lah.
1: 25 ribu misalnya. Anggaplah 25 ribu yang biasa ya,
0: yeah.
1: Yang biasa. Datang ke mall dijual seberapa? 35.
0: 35 sampai 40. Ya. Yeah.
1: Dengan kondisi yang sama.
0: Ya. Yeah.
1: Bukan yang spesial nih. Nu segala aya tulang rangu, aya tetelana, aya kikilna loba, make baso deh, yeah. Gitu kan. Itu kan bisa 40-45 gitu kan. Sekarang dengan kondisi yang biasa cuman kikil beberapa potong harga 40 misalnya di mall. Kira-kira payung apa?
0: Berat, mari.
1: Rada berat. Kita lihat aja di event-event kuliner yang ada di mall, di apa sih namanya, di pelataran luar kan ya?
0: Ya. Yeah.
1: Pelataran parkir dan yeah, sebagainya yeah. Gitu kan? Nggak semuanya rame kan? Nggak semuanya rame kan?
0: Betul.
1: Nah, kalau itu dikembangkan, misalnya kemudahan, bukan hanya dari sektor pemerintah, tapi dari sektor pemilik lahan lah. Ya kemaslahatannya kan buat mereka juga, ada pengunjung dan yeah. Sebagainya. Pengunjung itu kalau sudah datang ke tempat kita, tempat jualan kita dan sebagainya, adalah salah berat, salah besar kalau misalnya tidak bisa mempengaruhi si pengunjung tadi. Salah sia itu mah. Nges datang ya mah. Ya. Kan bukan berarti, ini kan pemancing si kuliner ini kan.
0: Betul. Acaranya pemancing ya. Nah,
1: kalau saya datang ke satu mall yang ada kulinernya dan lain sebagainya, begitu datang makan, emangnya saya langsung pulang?
0: Ya. Yeah.
1: Udah kebanyakan enggak, jalan-jalan dulu.
0: Keliling dulu.
1: Nah pintar-pintarnya si pengelola mall teh supaya orang itu mau jalan-jalan. Pintar-pintarnya si yang punya bisnis, yang punya usaha, yang punya berikut sama yang punya mall, pengurus mallnya, pengelola mallnya. Ya. Bikin event, bikin program yang bikin orang mau belanja.
0: Ya.
1: Tapi kan akhirnya ker ekonomi susah. Kalau Anda bisa mempengaruhi dengan baik, orang juga sesusah-susahnya pasti belanja. Meskipun minim gitunya. Meskipun minim, daripada orang datang gak belanja, mendingan belanja minim. Ya tuh.
0: Iya.
1: Sekarang Pak Ujang datang ke tempat saya. Ngan datang. Pak Hari, usahanya halusnya kieu. Terus Pak Hari, usahanya halusnya kieu. Cika nyobaan. Saya meuli nu bungkus leutik mending nu mana.
0: Tetap belanja walaupun bungkus leutik.
1: Iya. Yang penting mah Pak Ujang udah datang, gimana caranya supaya Pak Ujang teh mau membeli sesuatu.
0: Ya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Kan gitu, meureun. Ya, lanjut.
0: Yang berikutnya, silakan sahabat Kelet, saya undang kembali Anda semua untuk ikut berpartisipasi dalam Business Talk 2026 hari ini. Anda bisa kirimkan WA ke 0812 203 1972. Ini membaca media, selera dan kebudayaan.
1: Nah, judul mah serius.
0: Serius.
1: Judul mah serius. Kalau saya lihat gini,
0: ya.
1: Kalau saya lihat gini, yang membaca media ini sekarang media ini kan khususnya media elektronik, media sosial itu rasanya sulit untuk lepas dari kehidupan sehari-hari kita, ya, karena berdasarkan data jumlah handphone yang beredar di Indonesia, ya. Itu lebih dari 330 juta, piece.
0: Lebih banyak dari jumlah penduduk ya, Mari ya.
1: Lebih banyak. Yeah. Berarti artinya kalau kita rata-ratakan dari bayi sampai usia lanjut, kan ada 280 ya penduduk kita ya, Indonesia. Kalau usianya kita kerucutkan dari usia 15 lah. Ya,
0: ya,
1: usia produktif kan 15 sampai 60. Ya, 60. Katanya begitu. Ya. Itu kan usia itu ada sekitar 130 sampai 150 juta. Kalau 330 juta saja dibagi 150, berarti niti-niti satu orang dua kan?
0: Dua handphone. Koma ya.
1: Dua handphone, yeah. Gadget, belum ditambah tablet, belum ditambah komputer, ya. Kurang ngomong gadget, handphone, gitu. Berarti dua.
0: Yeah.
1: Berarti kan ini medianya sudah tersedia, tinggal informasi apapun yang mau kita supply ke orang-orang tersebut, gitu. Jadi yang harus waspada adalah kita sebagai pemegang handphone ini. Karena media yang ada itu memberikan informasi apapun dari yang positif sampai yang negatif.
0: Yeah.
1: Jadi filternya sebetulnya bukan filternya dari media harus memberikan informasi yang positif, yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kalau memberikan informasi yang bermanfaat, yang positif dan lain sebagainya, Tepayu, benar. Ini contoh pribadi yang nggak tahu ya, kalau misalnya sahabat Kilet pengalamannya berbeda, tolong disharingkan juga lah, biar saya juga bisa belajar gitu ya. Saya misalnya ngupload sesuatu, nggak tahu di LinkedIn, nggak tahu di IG, nggak tahu di Facebook, nggak tahu di mana. Kadang-kadang kan di blast aja sama saya gitu kan.
0: Yeah.
1: Saya cek nih ya. Saya mau kasih tips untuk membaca data makroekonomi jenanya supaya bisnis kita bisa begini. Saya bikin nih bahasa biasa nih, bukan bahasa akademis dan lain sebagainya. Ketik nih rada panjang lah grafik yang mengatakan bahwa bisnis di Indonesia ini begini, hambatannya begini. Ini dari data ini saya tulis nih, rekomendasinya begini. Muncul viewers kan?
0: Yeah.
1: Ada viewers. Tungguan dicek ku saya. Udah 2-3 hari teh tetap 20 jelema. Paling ngetop 30. Ya, kadang-kadang nu nge-like nya miris 2 jelema. Nu nge-view mah rada loba. 2 jelema naon. Tapi kalau saya ngupload video pendek nu ngahiwal nya berere kata-kata anehnya nu kieu gitu, misalnya gitu nya upload gitu. Percaya tuh berapa? 3,000 nu ngaview na. Nge-like na. Like ini untuk kelas saya lah, kelas pemula gitu nya bermain-main di situ. Nu nge-like na bisa 40. Buat saya sih udah lumayan segitu. Nu nge-view na 3,000. Wah, happy banget saya. Tapi nu eta nu ieu manfaatna naonnya video seiji ieu. Kadang-kadang teh saya mikir oke, naonnya manfaatna kieu. Tapi eta nu pikaresep sok nu mana? Nu mana? Sebagai media mengupload nu mana. Pasti nu rame kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Yeah. Masalahna ini bermanfaat atau tidak bermanfaat?
0: Dua, ya.
1: Itu nomor dua. Nu penting kalau ini viewernya banyak dan lain sebagainya, ada kemungkinan saya bisa memonetisasinya.
0: Iya, yeah, monetize ya.
1: Bisa monetize kan?
0: Iya. Yeah.
1: Bisa menang duit kan?
0: Iya. Yeah.
1: Saya mending nu mana? Tapi nu nu tips saya itu kan lebih bermanfaat Pak Hari. Lebih bermanfaat viewer analytics saya duit. Sedangkan segala sesuatu saya butuh duit. Oh Pak Hari mah materialistis. Itu materialistis kumaha? Cek saya teh meuli biasa bisa ku konten. Nggak ku duit. Untuk menghasilkan duit, bikin konten.
0: Iya, iya.
1: Ya. Nah, permasalahannya adalah kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen ya, merenya.
0: Iya.
1: Sebagai pemegang gadget yang tadi dua dan lain sebagainya, kita yang harus mengatur filter-filter itu. Karena informasi mah mau yang jelek, yang bagus, yang positif, yang negatif tetap masuk kan?
0: Betul, betul.
1: Benar kan? Ya. Tetap masuk kan?
0: Benteng terakhirnya ya diri kita ya.
1: Ya. Ini yang mau saya cermati teh. Memang kalau kalau di YouTube atau di media-media tertentu kan ada parental control ya,
0: ya.
1: Untuk memblok situs-situs yang konten-konten ya. Yang apalah konten porno dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaan saya gini. Ada fasilitas itu ya, fasilitas parental control, tapi saya tidak aktifkan. Asup tuh.
0: Ya tetap masuk.
1: Nah, siapa yang mengaktifkan teh? Yang megang gadget kan?
0: Megang gadget. Tidak bisa.
1: Jadi jangan disalahkan medianya. Puncak saya apa? Jangan disalahkan medianya. Ini berkaitan kalau mau saya sambung dengan kasus judol dan pinjol. Kan itu masuk semua. Kita lagi ya. Lihat YouTube ujuk-ujuk kalau yang gratisan kan pasti ada iklan. Iklanan iklan naon? Iklan pinjol.

0: Jadina.
1: Proses cepat.
0: Proses cepat tanpa ditanya-tanya dan histori Anda yang lalu meskipun Anda enggak bisa bayar dan sebagainya enggak akan kami lihat lagi. Cenah.
1: Yang lucu kan ada ini promonya tuh. Ada pengguna handphone ini sudah
0: yang sekian tahun.
1: Sekian tahun.
0: Dapat sekian. Dapat sekian. Ujuk-ujuk itu. Ya kan gitu. Terlihat aku masuk. Mun media kieu. Lanjut. Lomba soalnya 2 mingguan ya teh.
1: Mari berlari diiringi disc jockey.
0: Nah, sekarang yang menarik ini ya, menarik. Lari itu kan apa namanya? Kegiatan olahraga yang dasar kan?
1: Ya.
0: Mau Anda alihkan ke olahraga permainan, olahraga fisik dan lain sebagainya kan unsurnya dari lari dulu ya. Untuk apa namanya menjaga kesehatan kita.
1: Asal jangan dianggap lari itu olahraga murah lagi, Pak Eri.
0: Eh, di mana olahraga murah?
1: Kalau dulu mah kan olahraga murah.
0: Murah. Ya tinggal mawa awak, sebenarnya mawa awak. Sekarang dari atas sampai bawah untuk olahraga lari merekan
1: saja. Iya, bisa puluhan juta.
0: Puluhan juta, rek dihitung. Rek dihitung. Kayak sekedeng deh kurang dihitung. Tapi intinya gini lah, mari berlari diiringi disc jockey. Ungkapan pertama Kang Kujang itu sudah memang realisasinya kan seperti itu. Yeah. Lari itu yang tadinya olahraga sederhana, olahraga murah, sekarang bukan olahraga murah lagi. Ditambah lagi supaya olahraga lari ini menjadi bertumbuh kembang, ditambahlah entertain di situ. Sesudah lari udah dapat medali kan tuh langsung balik biasana
1: ya.
0: Ya naon minimal kuliner.
1: Betul.
0: Minimal kuliner. Sebelum lari biasanya, ayo mari para peserta supaya menghindari kita cedera, kita pemanasan dulu ya dengan diiringi lagu. Emang nyetel sih gak baheula orang olahraga nyetelkeun CD gitu ya.
1: Pakai tip kaset
0: gitu nya. Kela diputer heula cenah. Ya. Masa model gitu sekarang mah enggak dong. Pakai disc jockey dong. Kan profesi disc jockey ini banyak sekarang.
1: Iya.
0: Ya, pakai disc jockey. Itu kan bisa custom lagunya.
1: Betul.
0: Ya. Ih, bedanya ngilu lari event ini mah. Orang jadi resep karena lari. Kalau sudah lari di event ini, ada disc jockey-nya, kemudian yang apa namanya, instruktur buat pemanasan, orangnya terkenal, yang ikut juga bukan orang sembarangan, banyak. Orang make kolor hungkul jeung kaos sangsang ngilu lari. Heeh. Kan teu mungkin. Orang kudu make kaos nu rada dry fit. Naon maksudnya? Supaya keringnya cepat.
1: Kalau kering
0: cepat kering. Eta teh aya hargaan, Bro. Seberapa hargana pari? Kang Kojang, 100.000 mual mungkin. Ayo brand-brand tertentu, ngan tulisan dry fit hukul mah bahan tertentu gak bisa. Yeah, tapi nu bener-bener dry fit 1.000.000 meureun. Minimal goreng-gorengnya 500.000. Nya, ke bawah banyak kaosna dry fit, calanana itu dry fit, he? Kan tuh mungkin. Celana seberapa? Ya. 1.000.000 deh.
1: 1.000.000. Belum.
0: Ya. No brand tertentu mah. Kayak no 2.000.000. Ya.
1: Belum smartwatch ya Pak Ari?
0: Tiluhurnya. smartwatch. Smartwatch seberapa?

0: nu murah nya make nu murah mah atuh make nu 200 300 mah dikekeak atuh ku batur nya kudu merek tertentu atuh merek tertentu sabaraha pangmurahna 5 juta
1: 5 jutaan
0: nya 5 juta eh Pak Kujang ayeuna mun lompatnya kan startna isuk-isuk tapi kan nepi ka rada siangnya matahari naik ka luhur urang kan sieun hideung make nonan baju nu melindungi eta teh matahari teh ah gitulah
1: hah tangan panjang gitu
0: heeh tangan panjang nu kaki ge make sleeve deui kitu nya kan eta sabaraha nu nu tangan jeung kaki nya sekian juta meureun nya eta geus sabaraha turun deui kaos kaki make kaos kaki biasa nu karetna geus kendor ya
1: 10.000 tilu
0: 10.000 tilu nya panas atuh lecet atuh sukurang nu kudu nu siga MB ge atuh nu 100.000 hiji nu 200.000 hiji kan aya kaos kaki sepasang 200.000 ya kan sepasang 200.000 turun ke sepatuna sepatuna pakai sepatu biasa nggak bisa sepatu khusus lari yang didesain khusus untuk lari kenapa mencegah cedera dan lain sebagainya eh poho Pak Kujang di luhur kan panas
1: cemeli
0: topi
1: kacamata
0: kacamata menghindari sinar ultraviolet ya dan debu-debu yang ada tapi kalau misalnya kita sudah penampilan bagus kita haus era tuh harus punya tas pinggang yang khusus untuk lari botol minumnya nggak bisa botol minum yang biasa harus botol minum khusus yang sama brandnya sama pakaian celana dan sepatu kalau perlu seberapa puluh juta nah rek lompat bukan olahraga murah teh dipikir-pikir benar juga dah kuat ku gengsi ya tuh
1: iya benar
0: lompat ente sakilo nges lempar lain lupa tulisana weran tulisana weran naon ran katanya jadi nama naon walk gitu tapi kalau saya sebagai pebisnis saya akan melakukan ini
1: ya dan itu peluang ya.
0: Oh peluang emang kalau kalau ini nggak ada keuntungannya gitu, nggak ada hasilnya gitu, ada gede hasilnya. Ya, kalau nggak ada hasilnya, ini prinsip pedagang nih, prinsip pebisnis nih. Kalau mengadakan sesuatu, bikin sesuatu, ya bikin sesuatu, jualan sesuatu, nggak punya untung, nggak ada untungnya, untungnya tidak menarik atau apapun lah, rek diomongkeun naon. Nu jelas nama ada keuntungan nggak? Sepanjang itu ada keuntungan pasti diulang deh, pasti bikin lagi.
1: Ya.
0: Kalau nggak dilirik sama orang lain yang bikin. Wah mungkin pebisnis mun ditanya, saya boga beberapa rekanan juga kalau saya tanya, kumaha bisnis? Wah ripuh, pusing, aina, wah stres orang, ngestres, pusing, terus orang beban gitu dan lain sebagainya. Nah, atau terusan?
1: Tuh berhenti.
0: Terus nyalahkan naon? Soalnya gini, harcana. Soalnya gini, soalnya berapa keluarga, berapa kepala keluarga yang harus menghidupi anak-anaknya dan istrinya yang bekerja di tempat saya nyalakeun batur sia teh emang mana departemen sosial
1: pasti
0: emang ya. Mana kementerian sosial dan mal mungkin logika sederhana lah Ya, logika sederhana. Wah, mungkin lah model gitu.
1: Enggak ada untungnya.
0: Enggak ada untungannya mah. Mual ge di eta itu. Lanjut dulu lah. Lanjut dulu.
1: Ini, kalau saya lihat, suka lihat ini. Bukan-bukan di apa event lari gitu ya. Kalau ada yang kumpul-kumpul gitu. Mata itu ke bawah, Pak Hari. Tinggal di sepatu orang.
0: Oh, lain tinggal di jalan.
1: Tinggal di jalan. Oh, sepatunya naon ya, sepatunya.
0: Sepatunya naon. Oh, si eta mah merek ieu. Oh, ieu mah jenis ieu. Apal, karena seri sepatunya kan. Ya, seri sepatunya apal kan. Oh, ini mah serina kieu. Oh, ini sepatu ini didesain begini. Cenah insole-na begini, sole-na begini, kos kakinya begini. Jadi apa namanya waktu kita menjejakkan kaki kita ke lantai ini ada apa namanya
1: daya ungkitnya tuh
0: daya ungkitnya begini tong daya ungkit satu era make sepatu 5 juta 10 juta daya ungkit apa tuh bouncingnya make bouncingnya atau di forum tertentu kita perlu menggunakan istilah-istilah tertentu. Mungkin sahabat kilat semua kalau di rapat-rapat tertentu kan sering dengar enggak orang ngomong witches. Itu nges beda, kudu pipiluan. Ya. Saya ini juga kalau ngomong di forum tertentu langsung witches. Soalnya dengekeun.
1: And then
0: so kita perlu mual ngomong kieu atuh nya mual ngomong sate ngomong kitu wae menjelaskan model kieu mual ngan di dieu wae ngomong kieu
1: ikut rapat teh bener Pak Hari teh stilu
0: nah stilu teh kitu nya ya kalau batur gini kalau misalnya mana partner kita mana? Lain baturan urang mana ya? Iya. Partner kita mana sih ini? Oh, dia lagi sakit. Terus dijawab nanon. Si ini lagi sakit. Si A ini lagi sakit. Oke. Okay. Get well soon ya. Wah. GWS. Get well soon. Hey, did dia lain get well soon. Si itu ke mana Pak Kujang? Sakit. GWS non GWS nya get well soon green wise ya teh sarua GWS green wise ya teh ingatnya sahabat kilat GWS gitu.
1: Kalau ada yang bilang GWS tolong panjangin gitu.
0: Tolong panjangin. Jelas. Ayam oke, green wise ya teh. Harus. Lanjut.
1: Adopsi AI di media, beli produk jadi atau bangun sistem sendiri.
0: Yang saya coba cermati gini ya.
1: Ya.
0: Di berbagai bidang itu AI itu sudah ada di mana-mana.
1: Ya.
0: Mau di penelitian, mau di dagang, mau di marketing, mau
1: kesehatan,
0: di kesehatan dan sebagainya. Ya. AI itu udah ada di mana-mana. Jadi kalau boleh saya sedikit istilah tadi menghimbau, menyarankan dan lain sebagainya, cobalah ditengok-tengok sedikit AI. Ya. Yang paling sering kita omongin di jam kemarin-kemarin adalah ChatGPT kan. Ya, ChatGPT itu bisa macam-macam tergantung perintah kita yang kita berikan prompt-nya katanya. Prompt itu kan perintahnya.
1: Perintah.
0: Ya, perintahnya kepada si ChatGPT. ChatGPT itu jangan enggak usah beli yang berbayar dulu. Enggak usah install yang berbayar, yang gratis ya. Yang gratis saja kalau kita pakainya bisa. Itu manfaatnya gede banget.
1: Yeah.
0: Gede banget. Yeah. Tapi hese Pak Hari. Nyoba gencang. Download gencang. Ngomongin hese. download weh lah. Ya. Kan sekarang bisa diajak ngomong chat GPT mah kan.
1: Betul, ya. Betul. Dan kalau kita nanya bahasa Sunda, jawabannya bahasa Sunda.
0: Jawabannya kan? Sunda. Ah, maknya. Sebelum ngomong maknya, maknya, maknya, download. Ya, download lah. Sekarang malah ada kalau ngomong STEM, talenta global tadi ya. Ya. Banyak pelatihan-pelatihan yang Pak Ujang bilang ngomong kursus dan lain sebagainya. Kita ada loh yang bikin kursus 28 hari ahli dalam AI. Jadi setiap hari itu hanya kita ketemu melalui media. Nggak usah datang ke tempat kursusnya. Yeah. Tapi kita ikut kursus kan sekarang nggak harus datang ke tempat kan. Bisa pakai media kan. Medianya kan nggak harus dari komputer, dari handphone aja. Ya. Yeah. Powerful loh handphone itu kalau kita bisa memanfaatkan ya, tempat
1: di beberapa handphone juga kan sudah di di apa ditanam ya.
0: Udah ditanam.
1: Apa AI itu?
0: Saya lanjutin ya. Ya. Sebetulnya sudah ditanam. Mun bisa makena. Mun bisa makena. Ya, handphone sekarang katanya kita tinggal foto. Kemudian ini barang-barang apa, jenis apa, dan lain sebagainya. Mungkin harganya berapa, dan lain sebagainya. Yeah. Saya nggak tahu nih, saya tertarik barang tertentu di satu tempat. Boleh saya foto, terus saya lingkari katanya ya. Lingkari, kemudian dia langsung search, langsung cari. Oh, barang namanya ini.
1: Yeah.
0: Ya. Dan kita tinggal cari misalnya harganya berapa, belinya di mana dan sebagainya. Ada kan?
1: Ada, nah, ada.
0: Itu yang canggih kan? Tinggal ya. Dilingkari sama telunjuk kita, langsung dia langsung ambil gambar itu. Tapi kalau enggak ada yang fasilitas itu bisa enggak? Bisa. Asal bisa. Bisa. Foto, cari foto, kemudian atau kita screenshot. Screenshotnya kita share ke satu aplikasi yang ada juga di handphone itu. Cuman butuh satu step.
1: Ya.
0: Satu dua langkah lah. Ya, satu dua langkah. Cuman kalau yang premium, handphone premium, tinggal dilingkari, dia kerja sendiri. AI-nya sudah dioptimalisasi. Kalau belum kan harus langkah semi-semi manual lah.
1: Ya.
0: Ya, semi-semi manual. Sama dengan mobil-mobil yang sekarang. Katanya ada voice command kan ya?
1: Ah, voice command.
0: Voice command. Open rooftop. Rooftop. Open roof. Gitunya buka di atasnya. Ya. Play musik. Katanya ya, dia main musiknya. Terus apa? Open maps. Dia buka maps. Ya, go to apa gitu ya, dia langsung nunjukin jarak jalannya kemana dan sebagainya. Kan ada voice command. Ya, yang manual ada nggak voice command? Mobil-mobil biasa ada. Antar aing kan itu.
1: Ada. Kebejaan belok kiri belok kanan.
0: Ada. Malah lebih canggih. Saya apa? Saya bilang mau pergi nih ke Jakarta ini ya. Antar aing ka ditu. Mangapa? Hudangkeun nya mun geus nepi. Di rest area eureun heula nya. Urang rek ngopi. Eureun langsung ditepok. Pak, pas. Tos di rest area. Lebih canggih.
1: Lebih canggih.
0: Jangan menganggap bahwa electric vehicle itu
1: segala-galanya.
0: Segala-galanya. Weh. Anda belum bisa memanfaatkan. Berarti. sekarang ada loh yang alat pembuat kopi itu secara otomatis ya, pencet langsung keluar mau manisnya segimana, mau yeah. Mau takaran kopinya segimana, mau pakai krim atau tidak dan lain sebagainya. Ada di cangkir. cangkirnya cuman kita harus taruh di situ. Hmm. Yang otomatis. Ya kan? Yang otomatis. Ya. Kalau yang manual, kita bisa mengoperasikannya. Bawakan kopi kain. Pakai krem kia, dan sebagainya. Saya lagi ngetik nih. Ya, saya lagi ngetik. Cika tuh. Surputkan ke saya. Lebih canggih. Bisa disuruh beli nasi timbel. Eta eh ayamnya pang nyuir-nyuir ke pang huapkan ke saya. Lebih canggih daripada adopsi AI. Yeah. Nges AI diharapkan Pak Nonbung dipake. Ya. Ini sama juga nih Kang Kujang. Kadang-kadang AI itu kalau prinsipnya ya, bukan saya menganggap saya ahli di IT dan sebagainya. Tapi prinsipnya kalau AI atau apapun itu belum pernah kita coba, belum pernah kita coba, kita tuh nggak tahu mudahnya tuh di mana. Kalau kita coba ketak-ketik, pasti bisa kok. Contohnya gini lah. Waktu COVID dulu, ya. Kan masih banyak orang nggak bisa pesan Gojek, pesan Grab, pesan makanan melalui aplikasi, ya. Kan banyak kan. Ya. Jujurlah banyak yang belum bisa pakai itu. Ya. Tiba-tiba ada COVID, keadaan memaksa harus makan. Kalau nggak beli melalui online, kita agak kesulitan.
1: Yeah.
0: Ya harus beli di situ. Kepaksa pencet kan? Tuh nyatanya lah kan? Setelah mencet satu kali dua kali, gampangnya. Sekarang yang sering belanja online kalangan siapa? Banyaknya kalangan tua kan?
1: Ya yeah, betul.
0: No check out gitu. Kadang-kadang disada handphone lain, disada notifikasi WA atau telepon atau naon. No bunyi tertentu lah. Ya, apal sorangan. Ya. Itu bukti bahwa kalau kita mau nyoba bisa.
1: Jadi intinya mas coba dulu aja gitu ya.
0: Coba aja dulu. Dah saya ChatGPT kenaon. Saya mah pernah nyoba gini ChatGPT di awal-awal. Katanya ChatGPT ini pintar banget. Bisa ke sini, bisa ke situ, bisa ke sini, bisa ke situ. Saya coba nanya ChatGPT, ada yang bisa saya bantu katanya. Saya kalau mau bikin nasi goreng gimana caranya? Oh, kalau kamu, cenah langsung kalau kamu lain kalau Anda mau membuat ini ente sesuai dengan omongan kita, dia meresponnya sama. Kalau kamu mau buat nasi goreng, siapkan nasi yang begini, gini. Terus saya tambahin, kok udah selesai, silakan dinikmati katanya. Terus saya ngomong dikit, kalau mau bikin lebih unik gimana ya? Oh, kalau mau lebih unik, Anda bisa tambah toppingnya, bisa tambah smoked beef, bisa tambah ini. Bisa aneh. Dengan waktu yang bersamaan, saya langsung sweet. Ngomong-ngomong, ekonomi sekarang lagi susah ya. Nah, kalau Anda mengatakan ekonomi sedang susah, kita bisa lihat dari beberapa faktor. Katanya begini. Nasi goreng karena ekonomi. Langsung dijawab iseng-iseng ya mah. Ya, sekarang gini. Anda bilang begini, kalau Anda pengusaha, Anda guru, Anda profesi apapun dan lain sebagainya, kesulitan misalnya. Anda mau tahu, saya sementara ini menggunakan bis apa, menjalankan usaha ini, jenis barang yang saya produksi adalah ini. Gimana ya supaya saya bisa menjual dengan jumlah yang jauh lebih banyak? Ayat jawaban.
1: Ada. pasti ada.
0: Tinggal ditampung, yeah, dipikir ku urang tong ditelat 100%.
1: Ya, di SMS saja.
0: Dilihat dulu apa. Kalau enggak ngerti, tanya lagi, tanya lagi. Ajak siga ngobrol, siga ngobrol. Yeah. Iseng-iseng. Nanti baru Anda tahu bahwa bagaimana sih memanfaatkan si AI ini untuk kepentingan bisnis kita. Yeah. Kalau ini kan udah canggih nih, adopsi AI di media, beli produk, jadi atau bangun sistem sendiri. Artinya kita mengembangkan AI itu beli jadi, AI yang dikhususkan buat bisnis kita, atau kita bangun sistem sendiri, mengembangkan AI sendiri. Yeah. Hese bro, pakai aja dulu yang ada. Kalau bisnis kita sudah agak meng-Indonesia sudah tersebar luas, sudah dalam kapasitas besar dan lain sebagainya, baru nanti kita pikir ini mending kita maklunkan ke provider tertentu atau kita bangun sistem sendiri dengan mengembangkan tim IT tersendiri.
1: Ya, ya. Di luar konteks ini, Pak Aris, saya pernah baca AI nanti ke depan, AI generasi berikutnya itu,
0: ya,
1: akan dibuat oleh AI. Jadi katanya otak-otak insinyur itu sudah tidak mampu untuk buat AI generasi berikutnya. Jadi AI akan membuat AI.
0: Kalau ini sudut pandang saya, ya, Kang Kujang, ya. Kalau kata saya, ahli-ahli sekarang itu disuruh mengembangkan terus seperti mengimbangi AI yang mengembangkan AI yang baru, gitu. Ya, sama-sama bisa. Permasalahannya cuma satu. Yang satu mah cepat, yang satu mah butuh waktu lebih lama. Dan sentuhan manusia itu nggak bisa ditiru sementara ini, nggak bisa digantikan oleh si mesin tadi, si AI tadi. Tetap harus ada sentuhan manusia lah. Ya, harus ada sentuhan manusia. Nggak bisa nggak gitu. Lanjut.
1: Tekanan harga memaksa warga berhemat. Di tengah biaya hidup yang meninggi, masyarakat menahan belanja dan berusaha mengurangi beban cicilan dengan tidak mengambil pinjaman baru.
0: Ya, cek saya kayak gitu. Di kamari. Ya kan? Sedangkan ini, saya dapat ini, artikel ini kan baru. Paling lambat nih. Pokoknya minggu lalu lah. Ya, ini berita itu minggu lalu, ya, di media. Kalau misalnya sahabat kilat membaca, pasti pernah ketemu ini. Atau kata-kata ini pernah sering juga didengar, kan?
1: Ya.
0: Ya, tekanan harga memaksa warga berhemat. Anda berhemat aja sekarang, sementara ini. Itu adalah langkah yang paling bijak yang bisa kita lakukan sementara ini.
1: Tapi apakah nggak jadi kontradiktif, Ari?
0: Non.
1: Di satu sisi kan kita harus konsumsi harus naik nih.
0: Kenapa harus naik?
1: Kan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi dipaksa untuk berhemat.
0: Dari sudut pandang mana nih saya lihat?
1: Yeah.
0: Kalau sudut pandang pemerintah pengennya genjot konsumsi terus kan. Masyarakat ya harus konsumsi.
1: Yeah.
0: Dan saya khawatir kalau konsumsi ini menurun. Kenapa? Saya tetap membeli beras, tetap harus makan nasi.
1: Yeah.
0: Tapi kualitas beras yang saya beli kan turun. Yeah. Karena pendapatan saya harus saya sesuaikan dengan pendapatan saya. Itu yang logis. Kalau yang nggak logis, karena apa ini ada kata-kata pinjaman, cicilan, dan lain sebagainya. Saya mahina sakitu, pendapatannya cuma 3 juta. Ya.
1: Yeah.
0: Tadinya sih saya cukuplah beli beras premium dengan gaji 3 juta. Misalnya seperti itu. Karena harga beras premium itu naik drastis. Ya, naik drastis. Kita nggak bisa lagi beli beras premium. Harusnya turun. Ya, turun. Tapi kita nggak mau gengsi kalau turun kelas beli produk baru. Itu yang bikin masalah buat kita. Itu yang bikin masalah. Nah sekarang, ayo dong konsumsi beras premium karena ini mengandung vitamin dan lain sebagainya. Heu sih, orang geng ngerti. Mau beli beras nu aya vitaminan, nu bersih, nu enak dikonsumsi, enak dimakan, enak dipasak dan lain sebagainya. Maunya yang itu. Cuman yang masalah pendapatan untuk membeli beras yang tadi kan ada di kita. Yeah. Ayo dong, usaha lebih keras. Aing teu butuh motivasi. Aing butuhna lapangan pekerjaan dan pendapatan yang wajar. Ya. Kan sama. Kalau di perusahaan ada karyawan yang sedang capek lah gitunya. Capek itu memang benar gawe, lain-lain capek gara-gara kegiatan yang lain. Memang capek, ya. Kemudian atasan bilang begini, ayo dong, kita semangat. Ini kan buat perusahaan kita juga, nanti kan efeknya ke Anda-Anda juga. Aina butuh istirahat heula, lain butuh motivasi, bro. Sekarang Kang Kujang sama saya jalan pagi atau lari pagi, jogging kecil-kecilan.
1: Ya, ya jogging tipis-tipis. Tipis.
0: Jogging tipis-tipis di mana? Di
1: Gasibu.
0: Gasibu atau di Sabuga. Lari-lari-lari-lari, jogging. Satu saat teh Kang Kujang ngomong gini ke saya. Mari, saya ingin mulai. Haus, ya. Capek saya, haus. Ayo saya teh kieu. Ayo semangat, Pak Kujang. Tahan. Semangat. Tinggal 5 kuriling deui. Pingsan mana? Ya. Dan lain butuh motivasi atuh saya teh.
1: Butuh minum
0: saya teh. Model gitu, ya. Sesederhana itu, jangan ngomong pakai teori ini, teori itu dulu lah. Jauh teuing.
1: Bukan motivasinya yang salah, penempatannya yang salah.
0: Betul. Jadi, apapun itu, timingnya harus pas. Ya, masalah pemilihan waktu dan lain sebagainya harus pas. Salah tuh orang make sarung.
1: Ya. Tapi
0: di waktu apa, di kesempatan apa, malah pakai sarung itu menjadi sangat
1: dianjurkan ini.
0: Sangat dianjurkan. Ya. Ya. Segala sesuatu pakai sarung. Ya. Ada satu waktu yang enggak pas dong. Ya, enggak pas gitu. Jadi ngomong berhemat dan lain sebagainya mati kamari-kamari ge ngomong. Cuman bahasa kita ya Kang Kujang ya, mungkin geus we diitung-itung deui, diatur-atur deui. Kan sama dengan kata-kata menghemat. Cuman ngomongna we beda kata-kata. Ya. Lanjut. Sebelum kita ke
1: WA. Alarm gagal bayar pada BPJS kesehatan.
0: BPJS nagih nama kerep. Pada saat nanti mau dieksekusi, ayo we gitunya. Belum bisa dieksekusi dan lain sebagainya karena rumah sakitnya can dibayar dan lain sebagainya. Enggak tahu lah, masalahnya agak rumit ya. Agak rumit di sini.
1: Defisitnya itu 2 triliun katanya tadi.
0: Nah,
1: per bulan tuh.
0: Lah iya. Ya. Berarti ini kan BPJS kan sama dengan asuransi ya?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Betul.
0: Sama dengan asuransi. Asuransi kesehatan.
1: Iya. Cuma sifatnya memang gotong royong.
0: Terlepas lah Pak Kujang ngomong gotong royong atau enggak gotong royong. Cuman ini kan asuransi kesehatan. Ya. Wajib lagi, ya. Sedangkan asuransi kesehatan ini kan pemerintah kan,
1: ya.
0: Sedangkan ada asuransi yang dari swasta. Asuransi kesehatan dari swasta. kenapa asuransi kesehatan dari swasta itu masih masih ada banyak yang hidup? Ini megap-megap. Berarti kan ada dugaan saya, lenodo, dugaan saya ada salah kelola kali. Atau ya, ya, ya, atau ada kebocoran tertentu. Sekarang kan era korupsi kan masih masih merebak di Indonesia kan. Ya. Ya. Cek saya ge setiap minggu pasti aya pejabat nu beunang. Ya, kemarin Langkat. Yang terbaru Langkat. Ya. Sebelumnya oh banyak pisan
1: menyangkut apa Menteri Kehutanan deh.
0: Nah, itu lagi
1: terserempet.
0: Terserempet. Ya. Kejadiannya tanggal sekian, ya diterima tanggal sekian, OTT tanggal sekian katanya si si yang kena OTT, kemudian dikembalikan sesudah OTT, ya kan berarti diterima heula. Karena ada OTT, sieun ah pulangkeun gitu. Kalau nggak ada OTT, ah aman, tenteram dan damai ya tuh. Dan
1: harusnya kan dikembalikan ke KPK.
0: Harusnya mah dikembalikan atau ditolak pada saat diberikan. Kalau memang gak mau,
1: iya,
0: jangan disimpen heula. Nih ya, ini ngomong julid nih. Ini ngomong julid ya, ngomong julid. Misalnya, misalkan nih Pak Kujang. Pak Kujang dikasih uang 1 miliar.
1: Yeah.
0: Ya, 1 miliar. Sedangkan uang ini saya dikasih sama seseorang tulus nih. Nih, buat Pak Kujang 1 miliar. Terserah mau dipakai apa 1 miliar. Resep dong. Ya. Setelah itu tanggal 1 nih.
1: Yeah.
0: Ya, tanggal 1 dikasih 1 miliar. Kemudian yang ngasih tanggal 5 ini kena kasus, misalnya kena kasus. Pak Kujang tahu orang ini kena kasus. Disidik-sidik kasusnya, alah ya, bisi nepak saya ya, bisi benang ya, saya ya. Ya, dipulangkan 1 miliar ini tanggal 10. Kan mirip gitu.
1: Ya.
0: Persis 1 miliar. Jadi tadi dipakai tuh 1 miliar. Ngomong julid ya. 1 miliar asupkeun heula ka reksadana atau belikeun heula ka saham, belikeun heula asupkeun kana deposito 10 hari keluarkeun deui kan menang bunga 10 hari. Itu baru 1 miliar ya. Ya, baru 1 miliar. Komono sekian miliar ratusan saya mah tadi pakai duit nah Pak Kujang
1: dikembalikan ya, gak utuh
0: gitu. Utuh kan tadi coceng seperak-perak ge sok atuh aya yang mau menitipkan uang sebulan weh tuh saya rek bagi dua jeung Kang Kujang kayak ku saya diolah Pak Kujang pokoknya saya pulangkan persis jumlahnya segitu. Iya nggak lain ngajarkan jahat lain.
1: Terima penitipan uang ini.
0: Lain menggandakan uang, lain menggandakan uang. Ya, saya mah tidak menjanjikan menggandakan uang. Penitipan uang dan akan kembali sesuai betul dengan yang dititipkan. Amanah saya sama Kang Kusang. Lanjut.
1: 140 ribu ton sampah dihasilkan ya. Indonesia setiap hari.
0: Sadisnya. Sadis pisan. 140 ribu ton sampah dihasilkan Sugante seberalila eta setiap hari cenah. Prinsipnya seperti kalau yang saya pikirkan adalah bukannya pengelolaan itu hanya sebatas penumpukan sampah di TPS-TPS atau TPA tertentu. Ya. Ya, di TPS dan TPA tertentu, tapi bisa nggak sampah itu diolah menjadi hal-hal tertentu yang lebih berguna. Masalahnya itu mau dipilah dan lain sebagainya, kan itu satu paket dengan pengelolaan ya. Sampah.
1: Jadi kuncinya mah diolah ya Pak Heri ya?
0: Pengelolahan sampahnya kuncinya ya. Mah.
1: Selama tidak diolah mah?
0: Pasti numpuk wae.
1: Pasti permasalahannya kan selesai.
0: Pasti nggak akan selesai. Di beberapa tempat katanya, khususnya misalnya di Kota Bandung, kan udah ada pengolahan sampah. Tapi karena sampah yang numpuk ini terlalu banyak dengan pengolahannya masih terbatas, belum dikembangkan banyak. Jadi kan teka udah meren. Dengan yang masuk, dengan yang diolah keluar gitu. Kan gak imbang. Ya, kenapa seperti itu? Ia mencek saya dari sisi bisnis ekonomi. Kenapa pengelolaan sampah ini akselerasinya
1: lambat?
0: Karena belum lihat keuntungannya. Kalau udah kelihatan keuntungannya, rek di pihak swasta, rek di pihak naon dan lain sebagainya. Ujuk-ujuk aya investor. Investor mah jeli, di mana aya untung di tu manehna aya. Bisnis apapun. Pasti investor mah ningali, eta aya piduiteun cenah basa urang mah nya. Aya piduiteun, sok urang invest lah. Nu ngaranana invest kan belum tentu dia ikutan kerja. Ya kan? Cek saya sama Eta. Kita mikir jangan yang terlalu canggih-canggih. Sederhana we. Logika sederhana. Mun Allah untung na, edek ngelola nu kitu. Geus mah bau, geus mah naon.
1: Gak ada untung.
0: Sepanjang itu ada keuntungan tertentu, pasti mau dilakukan.
1: Nah, ini juga lucu nih Pak Heri. Saatnya Indonesia punya jawaban yang terintegrasi. Jadi jawaban aja belum punya berarti. Baru-baru mau melakukan.
0: Kalau dari kata-kata nama gitu.
1: Aksi. Baru-baru mau action.
0: Sedangkan. Ya, ngomong ya. Orang ngobrol kan. Saatnya Indonesia punya jawaban yang terintegrasi. Ya. Emang di Indonesia teh kurang orang pinter yang mikirin gitu? Banyak.
1: Ya.
0: Cuman kondisinya, ini mah cek sayanya. Mohon maaf ya mun salah. Da urang mah ngobrol gitu kan. Ya kan ngobrol kan? Nah, sekarang gini, Kang Ujang. Kalau banyak orang pinter, kenapa gak pernah menemukan jawaban, gak pernah menemukan solusi di sini?
1: Ya.
0: Teka pake pemikiran-pemikiran gitu teh, gak ganggu orang. Orang teh keur nyaman menjabat di dia.
1: Gak diriweuh wae itu.
0: Diriweuh wae ka aing. Meureun ya ge. Ya kan?
1: Ya, kalau
0: enggak, masa sih enggak pernah tuntas?
1: Ya, sarjana teknik lingkungan tuh, Dek.
0: Nah, ngapain teknik lingkungan? Lingkungan mana nu di ome?
1: Ya.
0: Salah satunya kan itu. Kalau dalam penelitian, dalam lab, dan lain sebagainya, plastik tuh bisa dijadikan ini, bisa dijadikan itu, bisa dijadikan ini. Loh, penelitian tinggal dikembangkan. Aya BRIN sekarang, dulu LIPI, sekarang BRIN. BRIN teh naon kawin? Dimanfaatkan atuh. Ya, kan banyak. Sekarang tadi kita udah ngomongin rokok belumnya?
1: Belum.
0: Nah, coba ke rokok. sebelum nanti kita baca. Ah, ini pas. Ini canggih kan? Wah. Nih, buat sahabat kilat yang belum ini, sok dibaca gerak.
1: Anak habiskan 4,5 triliun untuk rokok.
0: Nah, terus.
1: Sebanyak 2 juta remaja Indonesia menghabiskan 1,5 triliun
0: untuk 4,5 triliun.
1: Oh, 4, ya benar-benar. 4,5 triliun untuk membeli 4,17 miliar batang rokok per tahun.
0: Nah,
1: sekarang, intinya ini menjadi alarm bahaya bagi masa depan anak.
0: Tiba lagi gitu bahasanya. Ya, cuman ini kan berulang terus.
1: Ya.
0: Ya, berulang terus. Kenapa? Satu, rokoknya kan tetap aja. Kan rokoknya tetap aja meskipun dilarang-larang, rokoknya aja mah pasti dibeli deh ya tuh.
1: Betul. Ya. Sudah rokoknya ada, dijualnya bebas.
0: Dijualnya bebas. Eh, Pak Ujang. Eh, sahabat kilat. Kapan di kotak rokoknya ada tulisan? Zaman dulu mah rokok ini mengganggu kesehatan, menimbulkan kanker, mengganggu kehamilan dan lain sebagainya. Tetera. Diganti. Ya, rokok ini apa-apa-apa lebih sakit sedikit, rokok ini membunuhmu.
1: Membunuhmu.
0: Membunuhmu, tetera. Dibeli kene. Ya. Dibeli kene. Kemudian ini dilarang. Rokok itu bisa menyebabkan ini. Ah, ngoceh, hungkul. Seru wawe. Pasti dibeli. Eh, diganti ayeuna. Jeng, rokok elektrik. Nya, rokok elektrik. Tapi kan tetap itu. Sedangkan gini, rokok yang biasa, itu kan dibuatnya dari tembakau. Benar tuh?
1: Ya.
0: Dibuat dari tembakau. Tembakau ini dari zaman dulu itu dijadikan rokok. Cuman sekarang gini, kalau ngomong nggak tahu teknik pangan, nggak tahu teknik lingkungan, nggak tahu teknik apalah. Emang kalau tembakau itu hanya buat rokok atau bisa buat yang lain? Kok nggak pernah dilihat?
1: Diekspos ya?
0: Diekspos. Ya, kalau misalnya nggak dibikin rokok, ini hanya satu-satunya gunanya buat bikin rokok, berarti pengusaha perkebunan tembakau itu bisa rugi dong. Ya, bisa rugi dong. Nggak juga kata saya sih. Kenapa sekarang nggak dikembangkan kalau munculnya rokok elektrik? Ya. Yang dinikmati apa sih rokoknya?
1: Ya.
0: Asapnya.
1: Sensasinya, Pak.
0: Sensasi naon? Sensasi nyegak mah di tukangan truk ke. Ayah, sensasi nyegak kata. Ya, tukangan bus gitu. Ayah, rek naon? Truk nu geus rada rusak. Kan solarna kan pekat lah. Ya, eta tukangan eta leuwih ngeunah. Sekarang aja, misalnya Pak Ujang atau sahabat kita kan mungkin sering menemukan ya, kalau di jalan ada orang-orang tertentu yang bawa motor sambil ngarokok. Ya, sambil ngarokok. Yeah. Hasupna kemana-mana. Ya. Apakah semua orang itu suka dengan rokok? Enggak juga.
1: Enggak juga, ya.
0: Ya, kalau mau rokok mah, ya sendiri aja tuh. Jangan mengganggu orang lain. Kalau perlu sambil ngerokok dikeresekan. Ya, jadi hasil penatekan keresek gitu. Dah, kita lihat itu lah. Lihat WA, sudah ada yang komen belum? Paling bawah.
1: Oke. Okay. Ya. Kita mulai ya, menyapa-nyapa sahabat kalian Pak Hari.
0: Ya.
1: Ada Pak Sandi Kustejo. Menyimak dulu Pak Hari. Ya, Kang Ujang baru pulang dinas malam katanya.
0: Oke. Okay. Selamat selamat istirahat.
1: Ya, Pak Sandi, hatur nuhun. Kemudian ada Cenonon.
0: Oh, ini teh.
1: Cenonon, ini apa nih?
0: Biasana.
1: Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak.
0: Nyanya tuh kudu gitu tuh. Segala sesuatu ge dipajakan. Cuman saya berpikir kalau misalnya dipajakin sih pajak itu memang kewajiban kita.
1: Iya. Ya.
0: Asal dipakainya benar. Kan pajak ini kan balik lagi buat bayar ASN dan lain sebagainya.
1: Buat infrastruktur.
0: Infrastruktur dan semuanya. Yeah. Cuman balik lagi ke kita, kalakah ngahesekeun urang misalnya gitu. Misalnya ya. Kan enggak semestinya harus begitu dong.
1: Yeah.
0: Ya, kepada masyarakat ingat-ingat we duitna ti mana, ti asal ti mana. Ya.
1: Yeah.
0: Terus penggunaannya tepat sasaran. Bukan pajak itu bukan buat kepentingan pribadi kan?
1: Iya. Yeah. Ya. Setuju, setuju.
0: Buat kepentingan pribadi ya mikir we keur gawe naon, sambilan naon, bikin bisnis naon masih wajar.
1: Ya.
0: Kata saya. Asal jangan buat kepentingan Anda sendiri. Gitu. Lanjut. Terima ya, kasih teh.
1: Ada Ibu Puji. Hah? Bu Puji, Pak Hari dan Kak Ujang yang cik ah,
0: ya.
1: Pak Hari itu mah bu, ah, saya mah cik ah, sekelik.
0: Tak gitu. Kan ayah cik nak.
1: Ya, tapi pakai sekelik belakangnya. Sepertinya pegawai negeri gak boleh kaya di satu sisi, ada tabungan 100 juta dicurigai PPATK. Dilarang berbisnis dan terakhir dilarang ikut MLM dengan alasan konflik kepentingan. Gaji tidak naik-naik, tidak menyesuaikan dengan inflasi. Pajak naik terus, tapi di lain pihak ada 30 wamen merangkap komisaris perusahaan. P3K makin banyak karena tidak perlu gaji pensiunan. Bagaimana menurut Pak Hari?
0: Mual di komen loba-loba ya. Bahaya. Bahaya. cuman agak miris ya, pegawai negeri dapat gaji sekian, dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk negara ini melalui karyanya dengan dibayar segitu nggak komplain dan lain sebagainya, untuk menutupi kekurangannya dia melakukan kegiatan lain tanpa mengganggu bisnis yang ada. Kemudian dapat hasil lebih, dicurigai, culas-culas pisannya. Asa culas gitu. Sekarang gini, kalau misalnya ASN, saya, Kang Kujang ASN, kita berdua ASN, digajinya minim. Untuk keluarga kita butuh pendapatan lebih.
1: Lebih, yeah.
0: Saya mau menghindari sama Kang Kujang, menghindari hal-hal negatif. Gak mau melakukan korupsi, gak mau melakukan apa. Saya melakukan
1: kerja bisnis. Juga bagus gitu ya.
0: Kerja bagus.
1: Yeah.
0: Bukannya saya ngahiwal wae, bukannya gak masuk dan lain sebagainya. Enggak. Tapi saya punya sama Kang Kujang punya bisnis sampingan tanpa mengganggu pekerjaan utama.
1: Yeah.
0: Untuk memenuhi kekurangan saya. Ya. Nah. Apa salah? Kata saya mah enggak juga ya. Cuman kadang-kadang PPATK nih, saya nggak tahu yang ngelihatnya dengan cara seperti apa gitu. Kalau kekurangan itu, apakah harus dimotivasi lagi kayak yang tadi? Dimotivasi atau memang ini adalah kreativitas yang bersangkutan? Misalnya di rumah Kang Kujang bisa masak misalnya, ya bisa masak. Saya juga bisa masak, saya bisa bikin kue, Pak Kujang bisa bikin masakan, ya. Kemudian masakan itu kita jual secara online misalnya, dapatlah penghasilan untuk menutupi kekurangan kita masing-masing. Salah, nggak boleh.
1: Nggak apa-apa ya. Sebenarnya. Malah
0: ini
1: bagus.
0: Ini sih. Kayaknya dicurigai itu di situ, di mana sih ya teh? Gitunya. Kalau misalnya dari mana? Pak Kojang dapat uang ini, saya kan masak, ini buktinya gini-gini. Oh ya nggak apa-apa. Ya.
1: Paling,
0: mungkin
1: paling,
0: begitu.
1: Paling gitu, ya. Paling kepepet, bilangnya hibah Ferry.
0: Ya, hibah di mana? Pertanyaan culas saya mah, ya. Pertanyaan julid saya mah, hibah dari mana? Sok, sebut. Praktek ya mah, praktek. Sok,
1: dari, sebut. Dari ayah saya.
0: Dari ayah saya. Kenapa ayah Pak Kujang bisa tiba-tiba memberikan hibah ini? Ya, nah kemudian, emangnya ayah Kang Kujang profesinya apa? Pensiunan. Dulunya kerja di mana? Kok bisa punya rumah itu? Nya culas, cek saya ge pertanyaan culas. Kumaha? Terus kata Bu Puji,
1: itu mah bukan culas, pertanyaan investigatif Pak.
0: Eta kan bahasa halus. Bahasa halus. Saya makan bahasa langsung. Terus dilarang ikut MLM dengan alasan konflik kepentingan. Gimana caranya menghubungkan MLM dengan pekerjaan utama dan ini konflik kepentingan?
1: Ya, kalau jualannya di kantor mah mungkin barinya dipaksa semua ikut jadi member.
0: Iya. Tapi kalau misalnya saya jualan di kantor, saya jualannya setelah lewat dari jam 5.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Ya enggak apa-apa kan. Iya. Orang sekarang gini-gini deh. Kalau konflik kepentingan ya, konflik kepentingan. Misalnya konflik kepentingan. Ini kita lihat dari sudut pandang lain. Kita kan pasti setiap karyawan, mau di swasta, mau di pemerintah, itu pasti punya handphone.
1: Ya.
0: Ya, pasti punya handphone. Masing-masing punya handphone minimal satu kan tadi.
1: Ya,
0: ya minimal satu. Apakah mulai kerja jam berapa? 8. Anggaplah normalnya jam 8, kita nggak pakai sip-sipan ya, nggak pakai sip-sipan, 8 sampai jam 5.
1: Ya.
0: Apakah pertanyaan saya, jujurnya, jawab jujur ya, jam 8 sampai jam 5 kita nggak pernah menerima WA atau nggak pernah melakukan kegiatan dengan menggunakan handphone di luar pekerjaan?
1: Nggak mungkin.
0: Itu naik konflik kepentingan pasti.
1: Atau mungkin gini Pak Heri, saya punya anak buah 20 nih. Besok kita rapat. Saya jualan MLM bukan rapat.
0: Nah itu mungkin ya gitu. Konflik kepentingan. Ya. Apakah sekarang penggunaan handphone kita jam 8 sampai jam 5?
1: Ya.
0: Yang itu isinya urusan kantor kita semua. Kayaknya enggak deh. Enggak.
1: Mungkin malah mayoritas mah bukan urusan kantor.
0: Jujur-jujur ya lah. Ya, jujur-jujur ya. Tapi kadang-kadang pihak-pihak tertentu kan terlalu sok suci. Harus begini. Mane, aing mah teu kudu. Lanjutlah.
1: Ada Teh Retno kira ya. Dong. Pak Hari, ya. Mitos Katampi di ditu wartosan.
0: Nah, apa?
1: Katampi teh.
0: Oh, di sana di Jepang.
1: Tuh. Oh, di yo. Jepang.
0: Tuh.
1: Abdi siap janten asisten Meren. Cuci piringna Pak Hari. Kangge nambih. Siap oge janten asisten cuci piringna Kak Kujang. Wah, dua asisten bisa pendapatannya lebih besar dari
0: double
1: yang diasistenin.
0: Siap sibuk.
1: Siap sibuk lah pokoknya mah demi Pak Hari sareng
0: iya.
1: Siap.
0: Pokoknya mah oke lah.
1: Nanti kita terus umumkan.
0: Nah ini ya. Tata. Kang Sony.
1: Kang Sony, assalamualaikum Pak Hari, Kang Kujang. Jika orang kaya terjaga dari pendapatannya, jika para pelaku usaha atau pembisnis terjaga dari pendapatannya, apa manfaatnya bagi perekonomian kita? Contoh Kak Abdi, jawabnya serius dicampur guyon. Pak Hari, jika masyarakat yang masuk desil 1 dan 2, jika punya roda 2, pajaknya dibayarkan pemerintah bisa tidak ya? Karena kalau rakyat belum kuat dalam keuangannya, kalau pajak kendaraannya dibayarkan pemerintah, maka tidak ada pajak motor, tidak nunggak. Dari sini maka masyarakat tidak masuk.

0: dan membeli barang jualan ya, tanpa melihat dulu ini mengganggu kepentingan umum. Tapi kalau di tangan pemimpin yang cerdas, pasti cari solusi. Luar biasa Pak Hari, terus buka bisnis peralatan olahraga.
1: Ya, cek saya kayaknya, saya mah tiap minggu kayak kadang-kadang buka bisnis baru dari jualan beas, kupat tahu, jualan kacang, jualan nah, sewa loba lah gitu ya. Kalau saya mau mengomentari komentarnya Kang Sony di sini, jika para pelaku usaha pebisnis terjaga dari apanya gitu ya, apa manfaatnya buat perekonomian kita, sebetulnya pebisnis itu adalah sumber tanda kutip pendapatan bagi perekonomian kita dari sisi pajak.
0: Ya.
1: Dari sisi pajak. Salah satunya itu. Dan kemudian kalau kita berbisnis itu adalah salah satu indikator atau motor buat perekonomian kita. Yang disebut UMKM
0: tadi. Ya.
1: Ya. UMKM ini kadang-kadang serba salah ya. Pada saat ekonomi negara sedang terpuruk, UMKM dielus-elus gitu ya. Pas begitu maju, UMKM minta tolong difasilitasi, dibantu dan lain sebagainya. Halik sih teh. Kehula cenah. Kehula, yeulah yeuh nu penting gitu ya. Oke, ini masyarakat masuk desil 1, desil 2 jika punya roda 2, pajak dibayar oleh pemerintah tidak, untuk kalau rakyat belum kuat keuangannya. Ah, ya mah sejelas ah. Ngomong desil 1, desil 2 kadang-kadang mayar mah tetap kudu mayar we tuh. Ya. Mayar mah tetap ke rumah ya gitu. Cuman masalahnya saya, kalau memang itu kewajiban kita harus bayar, ya kita harus bayar sebetulnya. Ya. Cuman tapi penggunaan pemasukan dari masyarakat itu harusnya bukan buat kepentingan pribadi kan.
0: Ya, balik buat lagi ke rakyat ya, Pak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau itu dicocengku korupsi, dicocengku naon dan lain sebagainya, asa terido mayarnya. Makanya ada Pak Mahfud bilang dalam potongan videonya, kalau misalnya pajak ini masih tetap dikorupsi dan lain sebagainya, keuangan negara ini masih dikorupsi, kita nggak usah bayar pajak. Dipikir-pikir meskipun itu hanya potongan kurang lengkap, tapi dengan kata-kata itu ya juganya asa terido.
0: Iya,
1: dipakai buat kepentingan pribadi misalnya gitu ya. Oke, kemudian pedagang PKL ya. Pedagang PKL, pedagang kaki lima ya. Apakah pedagang tidak punya ruko alias PKL? Kalau saya mau dagang, apakah harus punya ruko? Enggak.
0: Ya.
1: Banyak kok pedagang-pedagang yang nggak punya ruko yang sukses. Banyak. Saya ada beberapa kenalan ya. Kenalan baru-baru lah. Kalau di, saya sebut aja lah, di beberapa tempat itu pasti punya food court yang di luar tuh. Kalau saya sebut aja ya brandnya, mudah-mudahan dia pasang iklan di sini. Nyah tuh, kan yang anu itu Pascal 21 ya?
0: Ya.
1: Ya, Pascal 21.
0: Pascal 23.
1: Iya mah 21.
0: Oh iya 21.
1: Rek mayar tuh, rek mayar di paskeun ya.
0: Saya kejebak.
1: Di tukang kan ada food court.
0: Iya.
1: Benar tuh?
0: Betul.
1: Ya, bukan yang di mallnya. Di mallnya juga ada food court. Di sini ada food
0: ada
1: court.
0: Food court. Nah, yang outdoor ya, Pak?
1: Iya. Yang outdoor kan banyaknya UMKM.
0: Iya.
1: Ya. Emangnya melarat hukul nu dagang di situ? Ente. Boga imah, boga mobil, boga motor.
0: Iya.
1: Disebut boga ruko? Ente. Karena ada beberapa

0: kenalan saya ngomong, "Pak, ini kalau saya beli ruko di depan gimana ya? Kayaknya ini bakal lebih bagus deh begini begini begini." Cek saya teh, "Bro, dedenya ngespayu di dia tiba-tiba pindah ke ruko, bisa ngececes ya?" Karena biaya operasionalnya langsung
1: naik ya.
0: Naik besar. Ya. Kecuali yang punya ruko itu adalah investor atau partner.
1: Betul. Dan di ruko juga belum tentu nyaman.
0: Belum tentu nyaman. Kadang-kadang ya, kita makan di food court itu lebih nyaman.
1: Lebih nyaman.
0: Begitu dipindah suasananya ke
1: ruko.
0: Ke ruko, jadi enggak laku.
1: Ya.
0: Orang malah enggak mau ke situ.
1: Betul.
0: Ya, hati-hati di, masalah.
1: Di outdoor kan bisa lihat sekelilingnya,
0: ya,
1: gitu, bisa pemandangannya.
0: Nah,
1: juga
0: kadang-kadang makanan tertentu juga kalau dipindahkan di lokasi tertentu menjadi nggak nyaman.
1: Yeah.
0: Ya, sekarang makan di hotel aja tuh dagang cireng, bikin cireng ada nggak?
1: Kalau
0: yang jualan cireng
1: Ramadan mah ada, Pak Ari.
0: Di biasa-biasa lah.
1: Biasa mah jarang.
0: Jarang.
1: Yeah.
0: Jarang ya. Anggap ada.
1: Yeah.
0: Harganya kuma.
1: Harga hotel.
0: Nah, harga hotel. Pantes tuh. Ngomong pantes mah oke, relatifnya. Relatif. Sekarang saya ngomong gini. Ini mah saya dapat sendiri nih. Ya. Ayo di luar. Saya beli klepon. Sok seberapa harga klepon?
1: Ya,
0: di Nagarobak lah
1: 2.500 lah paling mahal ya.
0: Satu.
1: Eta
0: ge geus rada gede kan. Ya, rada gede kan. Datang ke hotel cenah. Ada satu orang datang ke hotel. Beli nih. Ya. Eta tapi ngaranna lain klepon. Ya. Sepiring dengan garnis teh dihias-hias lah, yeah, make coklat, make naon dan lain sebagainya. Eusina ngan 5 atau naon gitu. Hargana nges sekian puluh ribu. Nya. Ngan diganti ngaran. Green coconut ball. Ayo datang ke lepon. Mayar sekian puluh ribu. Ya satu pantes. Ayo gak. Kumaha green coconut ball. Aduh. Ayo long rice pack. Apa lo tuh?
1: Long rice pack.
0: Lontong. Long rice pack. Di packing. Beda hargana. Ya, asa kumaha gitunya. Jadi kalau kita mau jualan atau mau apa, kadang-kadang lokasi kan perlu juga diperhatikan di mana. Entong sih ke KMP atuh. KMP sudah dibangun, bangunannya meujeuhna lah gitu, bagus, pas gitunya. Rakna ada dan lain sebagainya, tapi barangnya komplit. Penataan bagus. Tapi deket kuburan misalnya datang.
1: Ayah nu di bukit.
0: Ya, ayah nu di bukit. Ayah nu di halanganku benteng nu tinggi. Rek, asup nanti mana, belanja nanti mana. Namanya belanja ke KMP di situ. Tapi orang kudu muter ada jauh. Nyaro ream.
1: Tapi wajar, Pak Ari. Ternyata latihan dasar militer itu bisa dibegal kan mungkin hari jadi siap.
0: Ya, cari pembenaran mana bisa wae. Ya, ngomong disiplin, iya benar.
1: Betul.
0: Tapi apakah mendisiplinkan seorang manajer koperasi merah putih itu harus begitu gitu? Bukannya kemampuan manajerialnya yang lebih dominan dibandingkan dengan itu?
1: Ya. Nah, Maria.
0: Lanjut.
1: Assalamualaikum Pak Hari, Pak Kujang menyimak terus.
0: Waalaikumsalam.
1: Rame, seru juga katanya.
0: Lain seru juga, seru. Sok atuh tambahan kasusna naon.
1: Oke, ini Ibu Tatik.
0: Teh Tatik.
1: Mas Hari.
0: Ya.
1: maknya harus bisa ya terus menyimak, jangan ketengganan kalau lo mau cerdas.
0: Ta-eta. Ini iklan yang bagus ini buat hari Senin ini. Ya.
1: Tidak nyimak, tidak cerdas.
0: Tidak nyimak, tidak cerdas. Meskipun kita ngomongnya sembari hereunya. Saya teh.
1: Telia di pagar sih. Pagi Pak Haryanto.
0: Ya.
1: Pak Kujang cepat sembuh flu-nya.
0: Nah, flu nama lain saya ya mah. Kang Kujang ya teh.
1: Atur nuhun. Teh Katrin.
0: Teh Katrin.
1: Dengerin sambil tertawa.
0: Oh. Ulah sambil nyetir. Ngerakeun.
1: Terus. Ketawa sendirian. Assalamualaikum dari Kang Rehan. Kumaha ya. Damang Kak Kujang jeung gengna narasumber Kang Haryanto ya. Pagi ini alhamdulillah. Amin. MSCI tetap masih bertahan di zona
0: emerging market. Nah, terus.
1: Namun kriteria yang sekarang sebagian dari positif ke negatif. Namun harus waspada penurunan peringkat pasar ke frontier market. Bagaimana stimulus ekonomi dan mempengaruhi pasar modal serta obligasi? Hatur nuhun.
0: Oke, okay, MSCI ini MSCI, MSCI lah MSCI, gitu ya. Yeah. Dan beberapa pemeringkat lain memang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Khususnya adalah pemeringkat kredit.
1: Yeah.
0: Kenapa kredit? Karena beberapa waktu kemarin kan kita tergantung dari utangan. Meskipun sekarang utangnya udah cukup membesar ya, yeah. Membesar. Kita harus lebih hati-hati lagi. Nah, selain kredit itu pemeringkat itu, nilai itu dilihat sama investor. Sekarang kan udah mah pajak kurang, ditutup kekurangannya ya untuk belanja negara kita. Itu ya, kan dari utang.
1: Dari utang.
0: Kalau utangnya sudah terlalu besar, kita lihat nengok ke yang lain, ngundang investor. Nah, investor ngelihat kita ini pantas nggak untuk dilakukan investasi atau nggak dari itu.
1: Dari pemeringkat ini.
0: Salah ya. Satunya, ya. Salah satunya. Selain dilihat geopolitiknya gimana. Ya. Sekarang ya, Kang Kujang. Peringkat korupsi juga dilihat di Indonesia. Ya, peringkat geopolitiknya gimana, birokrasinya gimana, demokrasinya gimana dan lain sebagainya. Makanya disebut geopolitik. Segala sesuatu yang berkaitan dan mempengaruhi perekonomian pasti dilihat. Jadi indikator.
1: Ya.
0: Sarua jeung ieu ngomongkeun jelema sehat atau tidak. Ya, sehat atau tidak kan bukan hanya dilihat, oh si Gana jag-jag sehat ya. Kan enggak gitu. Kan dilihat juga tekanan darah gimana.
1: Yeah.
0: Ya. Kemudian apa? Kolesterol gimana, cenah? Asam urat gimana? Tekanan batin gimana? Lain tekanan darah wungkul. Aya tekanan batin tuh baru disebut, oh ya ini sehat.
1: Jadi jangan sampai ketika kita meminjami uang si orangnya masuk IGD
0: kemarin. Nah, gitu.
1: Kan susah lagi. Nah,
0: susah lagi. Mirip enggak?
1: Mirip.
0: Ya, investor
1: yeah.
0: Kalau mau menginvestasikan ke satu negara, mau ke bidang apapun, terlepas mau bidang apapun, enggak pernah bilang gini, "Ges, orang investasi di dia rek balik rek tebalik duit orang teu nanaon." Enggak mungkin. Gak mungkin. Mun aya nu kitu, kabaran saya. Bener, kabaran saya. Datangan ku aing. Rek nginjem duit. Lanjut.
1: Assalamualaikum,
0: ya.
1: Pak Kujang, Pak Hari, Pak Dr. Hari, salam sehat selalu. Izin mau ikut menanggapi talenta. Ya. Kebetulan kemarin saya bertemu bos kampus. Tapi jurusan di kampus sudah harus hapus hari gini Pak Hari. Marketing saja sekarang sudah naik kelas. Ada marketing sosial media, KOL, dan ada Google Ads. Yang dulu hanya sell door-to-door dan direct market. Cina sudah menghapus prodi yang tidak bisa berdaya saing. Satu lagi pola pikir wawasan dan mentor entrepreneur kurang susah kasihan jadinya seperti kena prank lulus tidak bisa kerja.
0: Oke. Saya mau ngomentari yang ini ya.
1: Ya.
0: Apa namanya? Beberapa prodi harus dihapus yang kayak kemarin di sarankan sama Dikti kalau nggak salah ya. Sama Dikti bahwa beberapa jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu harus dihapus. Ya karena nggak tahu tidak menguntungkan atau tidak tepat sasaran ya. Atau apa. Komentar saya gini. Jurusan yang dikembangkan saat ini yang harus dihapus kan bukan sebulan dua bulan dibikinnya. Sampai ke apa namanya? Jurusan apa? Prodi keguruan atau apa ya? Mau dihapus, saya nurek ngajar.
1: Ya.
0: Saya lebih cenderung melihat bukan jurusannya dihapus, tapi perlu dilihat ini jurusan ini yang rencananya mau dihapus, sebetulnya peruntukannya buat apa sih dulunya? Kenapa itu harus dihapus? Ya.
1: Ya.
0: Peruntukannya buat apa? Oh, buat ngajar. Kemana? Sekolah. Selain ke sekolah, dia bisa buat ngajar kemana lagi? Kan bisa diarahkan ke lembaga, misalnya, mun saya maka pikir gini, kalau lembaga sekolah udah olap menerima seperti itu, ada nggak lembaga pendidikan lain yang bisa memanfaatkan lulusan tadi?
1: Yeah.
0: Kan kuduna mikirkan itu, atur ada kreatif saeutik. Oh iya mah tuh payu, ah ngeswet tuh kuduna.
1: Hapus
0: nge. Ini nih, Kang Kujang. Saya misalnya, tadi kan saya cek Kang Soni kan jualan alat-alat olahraganya.
1: Yeah.
0: Baju olahraga. Enak rek dagang cabe jeung dagang tomat. Nya, saya ya. Dagang tomat jeung dagang cabe. Nya, dagang. Penjualan tomat saya sama cabe saya rada kurang ya. Rada kurang. Kan kalau ngikutin pola yang tadi, saya langsung tejualan tomat jeung jualan cabe.
1: Cabe, iya.
0: Eureun saya jualan. Ya, kenapa enggak gini? Saya jualan itu tetap ya. Tapi kalau misalnya sekiranya ini penjualannya kurang mencapai target, saya akan gunakan tomat sama cabe yang saya jual ini jadi sama. Di packing.
1: Ya. Yeah.
0: Make botol-botol plastik teh. Atau dikemas pakai plastik lah dan lain sebagainya dijual. Jual kemana Pak Hari? Nah, sekarang ini. Yang pakai sambal, yang mengkonsumsi sambal, sambal tomat, itu kemana? Rumah makan Sunda.
1: Mie ayam.
0: Mie ayam. Tapi mie ayam kan boga sorangan dan sebagainya. Jangan mie ayam yang gede-gede dulu, yang di pinggir-pinggir. Yeah. Yang PKL yang tadi ngomongnya gak punya ruko, gak punya apa, nu di sisi jalan. Tawarkan ke ditu, atuh. Kemudian rumah makan Sunda, ya, warteg yang biasa, ya. Tawaran ke situ. Contohnya gitu loh. Memang ngomong mah gampang, cina. Tapi kan paling tidak kan udah kepikiran dulu kayaknya begini. Tinggal di lekenan gitu. Daripada nggak kepikiran. Manya dipicun. Ya, saya kesel banget nih. Harga tomat saya jatuh banget. Atau tomat saya gak laku, cabai saya gak laku. Saya buang aja supaya harganya kembali naik. Mun saya gitunya dagang tomat tuh payu, saya jinkan sambal apa bumbu naon lah gitunya. Penganan naon lah. Kreativitas dari mana aja. Kalau enggak, misalnya saya enggak dapat ide dan lain sebagainya, mau dikemanain? kasih aja ke panti asuhan dan lain sebagainya.
1: Lebih bermanfaat.
0: Ya. Lebih bermanfaat. Dia doakan alus deh. Ya kan? Kenapa harus seperti itu? Saya kan nggak punya ide, nggak punya kreativitas. ChatGPT tanya, tinggali ke YouTube, bagaimana memanfaatkan tomat dan cabai. Tulis we kata-katana seperti itu, seperti yang saya tidak tahu apa-apa. Tulis we gitu. Mun leuwih canggih, makanya cek saya ayeuna. Download deh lah si ChatGPT, tulis ke, tulis nunggas ayah ChatGPT, tulis ayunanya, ayuna yo tulis bagaimana memanfaatkan tomat dan cabai, apa saran anda, ngesek itu
1: segitu lihat
0: so hasilnya. Tingali manehna ngomong naon kekarek. Oh
1: sadis ngebut ya Maria
0: ya sok lah.
1: Mas Agus nih, ya. Salam semangat Pak Ari. Ya. Masalah pelatihan MBG itu mah yang penting anggaran cair.
0: Ya memang gitu.
1: Aduh ini Kang Bono, ah betul banget. Eta Kang Hari, Kang Ujang lagi antang-antang belajar ya. Ilmu sipil di YouTube. Eta selingan iklan pinjol dan judol.
0: Ya.
1: Kudu mempergunakan gadget yang dengan positif, tapi iklannya yang menjerumuskan.
0: Nah,
1: AI super canggih yang nyurup putkan kopi cingan. juga di Batu Karas Kang Hari, vegetable with peanut sauce 30.000, kalau
0: karena
1: 12.000.
0: Eta, contohnya eta.
1: Iya. Kopi hideung 5.000, black coffee 30.
0: Americano 40. Americano 40. Sok jejerkeun di ditu. Sarwa kene. Tata kene. Ya. Begitulah kira-kira apa yang sudah kita bahas 2 minggu ini. Puntennya udah terlambat mah enggak apa-apalah hampura we. Kan 2 minggu teh siaran. Seminggu.
1: Dan nggak, di akhir ada. Saya mau klarifikasi, bukan salah saya, salah
0: Pak. Kemarinnya salah Pak Kuda. Urang mana yang salah? Kan biasa kan, harus punya kambing hitam. Harus punya kambing hitam. Pokoknya lain salah saya. Ya kita Pak Kujang, kita lanjut. Ini.
1: Kang Sandi terakhir.
0: Oh iya, non.
1: Tidak bisa Sandi. Tidur cara kupingkan obrolan dulu lucu, tapi menambah ilmu buat bisnis
0: yang kecil
1: dan sederhana, tapi maknanya besar.
0: Amin.
1: Cabe dan tomat dijadikan manisan.
0: Tuh, ayah kan?
1: Manisan ya. Cabe itu.
0: Bukan ya, bukan manisan cabe, manisan tomat. Ya, tomat ayah cabean. Saya belum pernah panggil ayam manisan cabe. Tapi bisa diupayakan kan?
1: Ini nambah lagi Pak Ari.
0: Ya. Sok ah.
1: Sahabat Ari. Ya. Kang Ari.
0: Kang Ari.
1: Ada Mang. Nah, Kang Angga ya teh.
0: Kang Angga mah Kang Ari, ya mah Kang Kujang.
1: Ini mah request gitu.
0: Oh, request lagu. Nanti belum. Kang Ari, tolong diulang.
1: Kang Sony sampai tabuh 12
0: weh tabuh wow. Kan, ya. Rek eureun ayeuna.
1: Baiklah sahabat kalian, kita sudahi perbincangan kita dalam Business Talk 2026 bersama Dr. Ya. Haryanto SEMM. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di WA Kelight, Anda yang sudah memberikan komentar, Anda yang sudah ada di TikTok Kelight FM, juga di YouTube-nya ya. Pak Hari. Kita akan show kembali di
0: Minggu depan
1: ya Pak Hari. Ya. Ya,
0: mudah-mudahan tidak ada gangguan ya.
1: Ya. Saya Kujang Sinaga, juga Dr. Haryanto SMM, segera undur diri. Kita akan jumpa kembali di Senin mendatang.
0: Oke. Okay.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandusis Wedding Sound 107,7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilat, Aga Dika menemani Anda kembali di Tell to Tell di edisi Senin 6 Juli 2026. Sahabat Kilat, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung memilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Di luar cuaca cukup panas dan kering, jadi tentu Anda siap perbekalan Anda ya, air minum yang banyak supaya tidak dehidrasi. Baik, sahabat Kilat, sekali lagi silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Sound of Them. Lagu yang enak ini dari Go West, King of Wistful Thinking. Ini permintaan dari Kang Dani. Terima kasih Kang. Bukan Kang Dani. Maaf. Ini permintaannya Kang Henry ya. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Henry di TKI. Kalau Kang Dani yang tadi di awal tadi, Vanessa William. Save the best for last. Terima kasih Kang Dani. Selamat siang. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang juga untuk Mas Sugiharto. Salam Goes. Lagu dari Queen-nya sudah siap ya. Semoga sehat selalu katanya. Sehat selalu juga Mas Sugi. Mas Sugiharto, terima kasih. Mas Sandi Gustajo, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat Kelight, pendengar setia. Terima kasih juga untuk sahabat Raihan sudah bergabung. Terima kasih untuk Kang Doni. Lagunya juga sudah saya persiapkan ya. Silakan sahabat Kelight, bagi yang baru saja bergabung, masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan di 0812203 1972.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link.

Bandung City Morning Sound 107.7 FM. Sahabat kalian BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Arifan nomor 7 Bulu Bandung bisa menjadi solusi keuangan Anda. BPR Guna Dana Mitra Sembada yang kita kenal dengan sebutan BPR GM bisa memberikan solusi. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat kalian, kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Arifan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

0: di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evrida Rin Emdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas dua siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan dua terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
1: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun APH 2 dan APH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
2: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
3: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya

0: adalah informasi yang tidak benar. Budi, Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
1: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
0: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
1: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
2: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
3: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
4: Empat pelaku, ya

0: perizinan usaha dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
2: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
3: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, kita independen.
4: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
3: Banyak keluhannya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
4: Agak meleset ya, Pak?
3: Ya, agak meleset.
1: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
5: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M yang dipaksa membuat narkoba disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila. Korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
6: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum segala macam.
7: Luka bakar apa kan?
6: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
5: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
1: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
8: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
9: Dari Lenteng Agung lumayan macet pak, tapi kondusif masih lancar. Libur dan sekolah pulang sama istri.
8: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
10: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Jazz by The Sound 107.1 FM. Kita lanjutkan kembali sahabat kita perjalanan kita di paruh kedua, jumpa kita di Tell to Tell Senin 6 Juli 2026. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Kang Doni di Karasak, Kang Hadian, terima kasih. Lagunya tadi Temple of the King sudah diputar ya. Kemudian ada Mbak Rosita, terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kemudian ada Teh Susi, kirim salam untuk kru dan pendengar Kelight. Terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung untuk request di 0812-203-1972.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Save the World Today dari Eurythmic, permintaan dari siapa tadi ya, Teh Susi ya di Cibubur. Terima kasih Teh Susi, selamat siang, kirim salamnya untuk kru dan pendengar K-Line. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Rosita, lagunya sudah diputar tadi ya, terima kasih, selamat siang. Kemudian ada siapa tadi yang minta, ini Mbak Sri hampir lupa, Mbak Sri terima kasih, selamat siang, lagunya segera akan diputar ya. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini, selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga hari ini menjadi milik Anda, semua pekerjaan, semua rencana, semua aktivitas bisa terselesaikan dengan baik. Silakan sahabat kalian, masih cukup panjang perjalanan kita di 0812-203-1972 untuk request lagu favorit Anda.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Jazz Bandit Sound 107,1 FM. Sobat Galau, pukul 14 nanti kita akan jeda dulu sesaat untuk menyimak informasi dari PRSSNI. Terima kasih Kang Anthony, lagunya sudah diputar tadi ya, dari Groovy Theory dengan Tell Me. Terima kasih, selamat siang, kirim salamnya untuk semua sobat Kia Light katanya. Terima kasih Kang Anthony. Kemudian Kang Uji, terima kasih. Ini lagunya sedang tergesa-gesa muncul ya. Terima kasih Kang Uji dari The Course. Kemudian selamat siang juga untuk Kang Maman, ada Mbak Winda, terima kasih, selamat siang. Nanti akan diputarnya setelah berita ya, pukul 14.

0: pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman mulia akhlaknya serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan wisuda para santri pesantren Oase Al-Quran Tafidz Qiraat Sab'ah. Menurutnya generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
1: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu adili dulu.
2: Kesadaran untuk beranjak. Di sini sudah dilakukan. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilakukan di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-wa'atoni cinta kepada Nabi, cinta kepada Kota Bandung. Saya yakin. Para pesantren ini orang-orang yang paham, orang-orang yang samina wa atona. Tiga yaitu al-wayu al-istimai, orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu al-wayu al-idomi, kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tiga bekal sudah punya anak-anak ini. Tiga yang kedua nanti bisa lulus dengan ini tolong pelaksanaan Yesus.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar.

0: Ganjar Zulkarnain saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 6 Juli 2026. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya bersih yang dapat menginspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Asia Afrika Festival atau AAF 2026 tahun ini akan dimeriahkan oleh 3 event besar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan ketiga event besar tersebut adalah Asia Afrika Market, Asia Afrika Carnival, dan Asia Afrika Corner. Ketiga event akan digelar pada 11 dan 12 Juli 2026 atau Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Tiga kegiatan akbar tersebut akan digelar di Museum Asia Afrika Jalan Asia Afrika, Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
1: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada dua negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya, juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada Gedung Pusat Kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburan ya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
0: Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini, antara lain Super League 2026-2027, kompetisi ACL 2, dan Piala Presiden. 5 pemain baru tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Sandy Walls, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung Umu Muhtar mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
2: Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 tunggu. Ya insya Allah ada kejutan lagi, makanya Persib, Pak Glenn dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya.
3: Jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekedar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
4: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi, ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangannya rendah. Pemda, karena sudut pandangnya sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di Kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah nggak usah lagi dirumun-rumunin. Masa satu pemerintah kabupaten misalnya dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat.
0: Nama Sunda yang diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengganti nama belaka. Pengusul dari kalangan akademisi Ganjar Kurnia mengatakan nama Sunda sempat besar pada zaman dahulu karena merupakan nama dari gugusan pulau di Nusantara, yaitu Sunda Kecil dan Sunda Besar. Selain itu, nama Sunda juga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap ekonomi dan alam. Ganjar mengaku mengapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat yang memberikan respon positif terhadap usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat tersebut.
5: Iya, banyak hal ya, tadi banyak hal. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis, itu kan ada Sunda paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada, Pak. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologi, yang berkaitan dengan jati diri, yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos, kerja, dan sebagainya.
6: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia Asia Afrika Festival 2026 tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026. Asia Africa Festival 2026. Unity in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram @AsiaAfricaFestivalOfficial dan @tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
7: Iklan layanan masyarakat

the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

dari Jalan 107.5 Sander FM. Kita lanjutkan sahabat kita sisa perjalanan kita di Tel Total di edisi ketiga Senin 6 Juli 2026. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini. Ada beberapa sahabat-sahabat kilat yang baru request, padahal sudah lama mendengarkan ya. Terima kasih. Seperti sahabat Winda ini, pendengar lama tapi baru saja kontak ke kilat. Terima kasih Mbak Winda, selamat siang. Kemudian terima kasih Kang Maman sudah bergabung di siang ini. Mas Sandi Kustejo, terima kasih juga untuk Mbak Uli. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat Gelet yang sudah bergabung. Belikan lagu favorit Anda. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di paruh ketiga ini, masih ada beberapa lagu yang tersisa yang masih kosong, perlu diisi. Silakan Anda bisa request di 0812 203 1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung is Morning Sound 107.1 FM. Lagu tadi permintaan dari Ibu Nabila. Terima kasih. Itu lagu terakhir dari request kita di hari ini, sahabat Kilat. Terima kasih yang sudah bergabung di siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Aga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat K-Light, kita bersama kembali di Stairway to Heaven di sore ini. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung nanti di 0812-203-1972 atau Anda bisa mengikutinya melalui layanan Zoom. Dan di sore ini kami akan masih tetap melanjutkan tentang hijrah ya, di edisi Senin 6 Juli 2026 bertepatan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih sahabat-sahabat K-Light yang sudah memberikan komentar, yang sudah siap bergabung di sore ini. Ada Pak Indra, begini Pak Indra, karena musibah Pak Ustadz ya, kita harus sama-sama berdoa. Jadi rumahnya kebongkar. Ya, itu jadi kurang dijaga kayaknya rumahnya, karena memang masih sepi ya Pak Indra ya.
4: Iya, 5 kali Pak Kiai.
2: Tuh 5 kali.
3: Masya Allah.
4: Habis.
2: Cikaduit. Nah, memang malam ini katanya rencananya mau ngeronda ya.
4: Iya, nanti habis siaran balik lagi. Nah,
2: gitu.
3: Iya.
4: Ya. Doanya Pak Kiai.
3: Amin.
2: Berarti Pak Indra kudu hijrah ke sana.
3: Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Berikan pahala dalam menghadapi musibah dan berikan ganti terbaik segala yang Amin. Lepas dari genggaman tangan.
2: Amin.
4: Kasih.
2: Baik, itu tadi berita duka dari Pak Indra, dan kita langsung ke materi Pak Ustadz, silakan dibuka.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah di Senin sore ini kita kembali berjumpa via Zoom dalam program Stairway to Heaven dan masih lanjutan materi hijrah. Sangat boleh jadi ini adalah kesimpulan hijrah yang paling utama. Afdalul hijrati al-hijratu minasyirki ilat tauhid minarriya ilal ikhlas. Nah, pekan lalu kita sudah merunut bahwa sesungguhnya jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah, sesungguhnya sejak awal kenabian Allah telah menyerukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, yaitu di ayat 1-5 surat Al-Mudatsir, ayat 5-nya warrujza fahjur, terhadap perbuatan dosa maka hijrahlah. Maka kita berkesimpulan sebelum hijrah fisik, Nabi itu lebih dulu diserukan untuk hijrah secara karakter, hijrah secara akhlak, meninggalkan perbuatan dosa. Oleh karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Hijrah itu sejatinya adalah orang yang meninggalkan dosa. Nah, pejuang sejati adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya agar selalu taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam Al-Quran itu inna syirka lazulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kalau demikian, nah ini kesimpulannya, kalau demikian ayat 5 surat Al-Mudathir, seruan hijrah yang sejati adalah meninggalkan dosa. Dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Nah, kesimpulannya afdalul hijrati al-hijratu minasyirki ila tauhid. Kalau begitu, hijrah yang utama, yang sangat prioritas apalagi bagi kita sekarang, itu adalah hijrah dari syirik menuju tauhid. Karena apa? Syirik itu akan melenyapkan semua amal. Ya. Akan melenyapkan semua amal manusia. Oleh karena itu, hijrah yang utama adalah hijrah meninggalkan dosa. Dosa terbesar adalah syirik. Maka hijrah yang utama adalah meninggalkan syirik. Lawan kata syirik adalah tauhid. Kalau begitu, hijrahnya adalah menuju hijrah tauhid. Nah, syirik ternyata dalam petunjuk Al-Quran ada syirik yang secara nyata. Ya. Prakteknya mereka manusia yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata di dalam Al-Quran dikenal syirik dalam ibadah, yaitu dalam istilah riya. Nah, seperti ayat yang paling sering kita rujuk, ayat terakhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahad. Orang yang bakal diterima oleh Allah kelak di kemudian hari adalah orang yang punya bekal ibadah. Dan yang disebut ibadah amal soleh adalah ibadah yang dasarnya iman, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ternyata yang dimaksud syirik dalam ibadah itu bukan semata-mata menyembah kepada selain Allah, tapi ada unsur riya di dalamnya. Nah, riya ini variasinya banyak. Riya pengen dipuji, riya ingin menonjolkan diri, dan segala macam. Bahasa sekarang barangkali adalah pencitraan. Oleh karena itu, lanjutan dari kata mutiara tadi, afdalul hijrati al-hijratu minasyirki ila tauhid. Oleh karena hijrah sejati itu meninggalkan dosa, dosa terbesar adalah syirik, nah, maka hijrah yang utama, yang paling prioritas adalah hijrah dari syirik menuju tauhid. Oleh karena syirik itu juga bukan hanya syirik yang nyata secara fisik, tetapi ada syirik yang terselubung dalam pelaksanaan ibadah namanya riya, maka hijrah yang utama adalah hijrah minar riya ilal ikhlas. Nah, inilah PR sepanjang hayat kita. Supaya hijrah dari syirik menuju tauhid, menghijrahkan diri dalam ibadah dari riya menuju ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh kecilnya untuk yang terakhir. Ilmunya sudah tahu ibadah itu karena Allah. Oleh karena itu karena Allah, maka ada kalau dilafadzkan dalam niat itu lillahi ta'ala. Salat asar mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Jadi kalimat lillahi ta'ala dalam akhir niat itu maksudnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi faktanya, nah mari kita lihat. Awalnya karena Allah, tapi pelaksanaannya nah masih tidak sedikit yang karena maunya sendiri. Coba kita teliti sedikit. Salatnya mau lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi kemudian tiba-tiba terbersit, ah pengen sholatnya enggak lama-lama, artinya sholat sebentar. Nah, pertanyaannya, kalau sholatnya jadi sebentar, itu maunya siapa? yang pasti bukan maunya syariat, yang pasti bukan maunya Allah, yang pasti bukan maunya Rasulullah. Karena sholat itu kalau dalam terminologi sempurnanya adalah khusyuk. Pelan-pelan, khusyuk, sambil zikir. Tiba-tiba kalau maunya, kalau tiba-tiba pengen sebentar, nah, itu namanya maunya sendiri. Jadi faktanya sholat ini ibadah sering menyatakan karena Allah, tapi dalam pelaksanaannya ternyata mengikuti maunya sendiri. Nah, itu salah satu contoh kecil yang bisa dikembangkan. Jadi ujung dari diskusi kita beberapa episode selama ini, yang namanya hijrah itu adalah afdalul hijrati al-hijratu minasyirki ila tauhid. Hijrah sejati yang utama adalah hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari riya menuju ikhlas. Demikian sahabat, kita diskusi.
2: Baik. Baik, silakan sahabat kita yang ingin bergabung bertanya di 0812-203-1972. Berarti memang esensinya Pak Ustadz, yang mungkin ini tidak akan pernah diketahui oleh orang. Pak Ustadz, kita akan terima telepon dulu karena ini dari Mas
3: Ismail.
2: Ismail. Sebentar, khawatirnya takut gangguan. Bismillah. Mas Ismail.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Bapak Kiai dan Kang Rangga. Pertanyaannya begini, Pak, yang mengenai riya. Ya. Kalau di luar konteks ritual ibadah, Pak, misal saya ini memiliki profesi sebagai MC. Wah, itu saya perbagus MC-nya dengan, ya gimana lah, komunikasinya rapi biar nanti banyak IO yang ngajak. Kalau yang seperti ini kan tetap, Pak, sasarannya agar enak didengar orang. Apakah yang begini nanti juga termasuk riya itu, Pak Kiai? Itu pertanyaannya yang pertama. Terus yang mengenai syirik begini, Pak. Beberapa tahun yang lalu bapak saya ini kan sakit parah, sekarang sudah almarhum. Nah, terus saya dengar di salah satu radio Islam di Lumajang itu menjual apa satu entah ajimat atau apa gitu, katanya itu didatangkan dari Arab, itu cuwilan trompahnya Rasulullah, katanya Pak Kiai. Nah, karena kami waktu itu sudah putus asa kan, pengobatan medis udah, non medis udah, akhirnya kami beli itu. Dan memang Bapak nggak sembuh dengan wasilah itu, begitu Pak Kiai. Itu yang begitu apakah juga termasuk syirik ya Pak Kiai? Karena saya ada embel-embel trompahnya Rasulullah yang menjual juga dari kalangan, maaf, radio-radio Islam. Makanya saya dulu beli. Itu bagaimana sebetulnya yang bagus Pak Kiai? Terima kasih Kang Rangga, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya nyaring. Pertanyaannya jelas dan bagus. Yang pertama, riya itu bagaimana kalau di luar konteks ibadah? Nah begini Mas Ismail dan sahabat-sahabat sekalian, yang namanya ibadah itu kan kita tahu kalau mau diklasifikasikan adalah ibadah mahdoh, ritual murni. Ada ibadah dalam konteks sosial, ghairu mahdoh. Nah, kalau kita melihat ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat 56 surat Adz-Dzariyat, firman Allah yang menyatakan saya tidak ciptakan jin dan manusia. Faktanya jin dan manusia itu adalah dalam kehidupan, maka sesungguhnya semua aktivitas hidup itu bisa bernilai ibadah. Nah, tinggal bagaimana niatnya, apakah karena Allah ataukah karena yang lain. Nah, sekarang MC apakah itu tidak ibadah? Nah, sesungguhnya bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Karena apa? Kalau diniati, Allah berikan saya kemampuan untuk berbicara baik, runut, menarik, sehingga saya jadi MC. Nah, kalau begitu, jadi MC ini sesungguhnya menjalani titah perintahnya Allah, karena Allah yang berikan kemampuan untuk jadi MC. Yang kedua, ini adalah sumber rezeki misalnya. Nah, itu semua tinggal ditata, Mas Ismail. Ditata itu semua adalah memenuhi titah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu berarti nilainya ibadah. Nah, bagaimana kalau orientasinya supaya audien lebih tertarik dan segala macam. Nah, tinggal niatnya saja dimodifikasi. Menjadi MC ini amanat yang punya gawe. Amanat yang punya gawe pasti disuruh yang sebaik-baiknya. Nah, kalau begitu, kalau niatnya menjadi menarik itu dalam rangka bagian jadi MC sebaik-baiknya, yang otomatis itu menjadi permintaan sang pemberi tugas, nah, di situ tidak riya. Karena dalam rangka sebaik-baiknya tadi itu ingin acaranya semarak dan lain-lain. Jadi bukan dalam rangka menarik untuk kita sendiri, tapi dalam rangka memenuhi amanahnya sang punya hajat, karena ingin acaranya semarak bagus, maka saya bikin begitu. Nah, kalau itu tidak termasuk riya, Mas Ismail, jangan khawatir. Jadi niatnya saja yang dimodifikasi. Ya. Jadi tugas MC amanah sang punya hajat. Yang namanya amanah perlu dipenuhi. Nah, secara tidak langsung di balik amanah itu pasti acaranya ingin bagus, kemudian yang hadir ingin senang, kemudian dan segala macam. Nah, itu tentu saja itu tidak termasuk riya. Nah, yang penting jangan ada kalimat-kalimat yang dilarang oleh agama. Salah satunya supaya menarik maka kalimatnya porno misalnya. Nah, supaya menarik maka kalimatnya menyinggung orang. Nah, yang begitu-begitu hindari. Nah, mudah-mudahan makin syiar Mas Ismail dalam tugas-tugasnya.
2: Amin.
3: Nah, yang kedua, tadi sebetulnya ingin pengobatan untuk ayahanda yang sakit. Karena segala upaya sudah dilakukan, masih belum sembuh, maka ada tawaran. Tawaran menggunakan benda yang menurut sang penjual adalah berasal dari terompahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah itu syirik? Tinggal dilihat. Kalau sembuhnya menggantungkan terompah, itu bisa syirik. Tapi terompah ketua kalau hanya sekedar wasilah, permohonannya tentu saja kepada Allah, itu tidak termasuk syirik. Nah, jadi memanfaatkan benda untuk sebuah kesembuhan, asal permohonannya tetap kepada Allah, dan benda itu jelas-jelas bukan benda najis, bukan benda yang terlarang, bukan benda yang merusak tauhid, nah itu tetap diperbolehkan, tidak termasuk syirik. Kalau dalam Al-Quran kisahnya apa? Nah, Mas Ismail pasti ingat, sahabat-sahabat pasti ingat. Bapaknya Nabi Yusuf, itu kan saking cintanya kepada Nabi Yusuf ketika ditinggal karena dikerjain oleh saudara-saudaranya, kan matanya sampai buta. Saking sedih dan nangis tidak henti, akhirnya matanya buta. Tapi begitu dalam perjalanannya, ketika Yusuf sudah menjadi Raja Mesir dan menitipkan kepada saudaranya jaketnya, nah begitu jaket itu diusapkan ke, ya namanya orang tua rindu ya, dikirimi pakaian anaknya, kan itu langsung dicium begitu. Nah, diusapkan matanya, fartadda basirah, dalam ayat Al-Quran begitu. Maka matanya ayahanda Nabi Yusuf itu kemudian spontan menjadi sembuh. Nah, dari situlah kemudian para ulama memahami benda-benda tertentu itu bisa menjadi wasilah kesembuhan dari Allah. Tetapi akidahnya jangan berubah. Yang bikin sembuh bukan baju, yang bikin sembuh bukan terompah, tetapi Allah memberikan kesembuhan melalui itu semua. Itulah yang disebut wasilah. Wasilah tidak mengakibatkan syirik selama tetap memohon dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang datang ke kuburan. Nah, ini suka divonis. Oh, jangan datang ke kuburan, itu syirik. Kenapa syirik? Oh, kan tidak boleh minta-minta ke kuburan. Nah, ini namanya menjudge dengan pikirannya sendiri. Itu bagian dari doxing itu. Jadi orang melakukan sesuatu di persepsi seperti pikirannya sendiri, lalu untuk memvonis seolah-olah perilaku itu salah. Padahal di kuburan itu hanya berdoa. Berdoa untuk orang yang wafat. Nah, di samping berdoa untuk orang yang wafat, orang yang datang ke makam itu juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permintaannya kepada Allah, bukan kepada yang mati. Yang mati saja perlu dibantu, didoakan. Bagaimana mau diminta? Oleh karena itu, ketika mau merumuskan, ketika mau menyatakan sesuatu tentang objek tertentu, harus dipastikan betul seperti apa kaifiat tata caranya. Demikian Mas Ismail, mudah-mudahan bermanfaat.
2: Ya, terima kasih Mas Ismail. Ini menginspirasi penyiar juga, Pak Ustaz. Pertanyaan pertamanya. Kan suaranya harus jelas gitu ya, tapi jika sekedar hanya ingin dipuji, nah itu yang harus hati-hati.
3: Ya, jadi apalagi penyiarnya Stairway to Heaven lagi kan.
2: Iya. Baik, ini dari Bu Titi Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Materi ini mengingatkan Ibu Titi Retno akan riwayat Nabi Ibrahim. Hijrahnya Nabi Ibrahim dari keluarga adalah salah satu momen penting dalam kisah Tauhid. Pertanyaan pertama, mohon penjelasannya mengenai perjalanan spiritualnya atau riwayat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah keluarga pembuat patung dan penyembah berhala.
3: Iya. Baik. Dengan hijrah syirik menuju tauhid, itu memang ujian terberatnya adalah para rasul. Nah, satu di antaranya benar yang disampaikan Bu Titi tadi itu. Nabi Ibrahim itu kalau dilihat dari sisi nasab ya, maupun sejarah hidupnya sejak kecil, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dia terlahir dari seorang yang namanya Azar, ternyata tidak bertauhid, malah pembuat patung. Maka jadi terlahir dari keluarga yang seperti itu. Ini nanti kesimpulannya, orang tua tidak bisa dijadikan alasan pembenaran anaknya ikut kafir. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada seorang anak yang ternyata kafir, lalu kebetulan orang tuanya juga seperti itu tentu tidak bisa dijadikan alasan menghindar dari tuntutan bahwa sesungguhnya dia harus bertanggung jawab kepada tauhidnya sendiri. Karena apa? Karena terbukti dalam sejarah. Azhar terlahir dari lingkungan yang seperti itu. Sehingga beliau tantangan pertamanya adalah dengan lingkungannya sendiri. Tetapi karena itu bagian dari skenario Allah untuk pelajaran bagi umat manusia, maka Nabi Ibrahim tetap teguh dengan visi tauhidnya. Sampai-sampai ketika disuruh keliling bapaknya jualan patung, ya menawarkan dagangannya itu lucu. Sonam, layan duru, layan fa'. Mana ada yang beli tawar begitu? Patung-patung nggak guna, nggak manfaat. Ya, mana aja yang beli model begitu? Akhirnya diusirlah oleh bapaknya begitu kan. Diusir oleh bapaknya. Ketika diusir dalam perjalanan dan seterusnya. Itulah kisahnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah, akhirnya menikah. Nah, menikah itu ujian yang berikutnya. Puluhan tahun tidak punya anak. Itu ya. Kemudian mendapat ujian dibakar sama Namrud. Sehingga dari Babilonia, dari Irak, pindah ke Palestina. Nah, Palestina terjadi paceklik, maka pindah ke Mesir. Nah, begitu juga pindah ke Mesir, itu luar biasa. Ujiannya makin berat. Istrinya direbut sama Raja Mesir yang zalim itu. Nah, akhirnya pulang lagi, tetapi ada hikmahnya. Karena raja yang mau merebut istrinya ternyata akhirnya ketakutan melihat keistimewaan Busara yang tidak bisa disentuh, akhirnya dihadiahi Hajar. Hajar itu dalam bahasa Mesir kuno adalah sekuntum bunga lotus indah dari tanah subur Mesir. Itu arti Hajar dari bahasa Mesir kuno. Nah, Hajar ini adalah bunganya kerajaan. Karena apa? Dia berasal dari anak bangsawan, seorang raja, hanya kalah perang dengan Mesir, maka diangkut. Dan dia karena kecantikan, karena kebangsawanannya, maka dijadikan putri kerajaan. Dan itulah yang dihadiahkan kepada Bu Sarah. Karena perilaku tadi itu, maka balik hijrah lagi dari Mesir ke balik ke Palestina. Nah, karena Bu Sarah itu melihat Ibrahim puluhan tahun merindukan seorang anak untuk melanjutkan dakwahnya, maka kemudian disarankan untuk menikahi Hajar. Singkat kisah, lahirlah Ismail, dibawa hijrah lagi ke Makkah, dan seterusnya sampailah membangun Ka'bah dan lain-lain. Itu perjalanannya. Kekuatan Ibrahim seperti itu adalah semata-mata kekuatan tauhidnya. Dengan husnudzon, ini semua Allah yang perintahkan. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan hambanya. Ternyata betul. Walaupun dibakar api, Allah pun juga kemudian berfirman, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Boleh kamu digunakan membakar Ibrahim, tapi khusus untuk Ibrahim, jadilah kamu api yang dingin, yang tidak mencederai, dan seterusnya. Demikian Bu Titi, jadi hijrahnya Nabi Ibrahim dengan perjalanan yang panjang itu adalah demi tauhid. Ya, demi tauhid. Kalau demi yang lain-lain, tidak karena tauhid, sudah menyerah sejak lama. Demikian.
2: Ya. Pertanyaan kedua, saya teringat akan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 26. Mm-mm. Yang intinya bahwa hijrahnya bukan hanya pindah tempat, tetapi juga memutus loyalitas kepada kebatilan, walaupun itu keluarganya sendiri.
3: Ya, boleh dibacakan tuh supaya jadi pelajaran yang lain, ayat yang dipilih oleh Bu Titi. Ada kalimat yang bagus tadi itu. Memutus loyalitas kepada kebatilan. Dan itulah termasuk ayat 5 surat Al-Mudassir. Terhadap segala perbuatan dosa, hijrahlah. Nah, memang artinya hijrah itu memutus salah satunya. Hijrah itu artinya pindah, artinya meninggalkan, artinya memutus hubungan diri. Itu bagian dari terjemahan kata hijrah secara bahasa. Al-Ankabut ayat berapa tadi?
2: 26. 26.
3: Iya, coba dibaca.
2: Maka bismillahirrahmanirrahim, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
3: Iya, inni muhajirun ila rabbi. Itu memang kata-kata hijrah. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lot itu keponakannya yang kemudian diutus juga sebagai nabi khusus untuk bangsa yang melakukan penyimpangan seksual. Mm-hmm. Itu tugasnya nabi itu luar biasa. Ada yang model begitu, masya Allah. Iya, jadi itu ada kata muhajirun ila rabbi. Nah, muhajirun ila rabbi artinya hijrah menuju Allah, ya, menuju dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik. Tetapi ada catatannya, hijrah secara fisik itu adalah hijrah ketika darurat. Selama hijrah secara batin, secara tauhid masih bisa dilakukan, maka hijrah secara fisik itu tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu, Nabi hijrah

0: Pertanyaan ketiga, biasanya masalah hijrah membicarakan mengenai hijrahnya perorangan atau individual. Lalu bagaimana jika mengenai konsep hijrah bersama keluarga?
1: Sesungguhnya tidak demikian. Hijrah itu adalah kewajiban mulai dari individu sampai kepada tingkat negara. Kemarin kita sampaikan bahwa tugas para nabi sepanjang sejarah itu justru menghijrahkan umatnya. Nah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghijrahkan masyarakat Arab yang jahiliyah supaya menjadi masyarakat yang penuh hidayah. Nah, dan ayat 1-5 Al-Mudassir itu adalah seruan Allah kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu ayat 1-5 sesungguhnya itu adalah panduan bagi pemimpin untuk menghijrahkan bangsa dan rakyatnya. Maka itu sangat kemarin sempat saya sampaikan bahwa kalau seorang pemimpin mau mengikuti ayat 1-5 dalam proses mentransformasikan bangsanya pasti berhasil. Seperti keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkit, kum fa'andir, berikan peringatan. Nah, supaya peringatannya mempan, jangan tengok kanan kiri. Orientasinya adalah ini untuk mengagungkan Allah wa rabbaka fakabbir. Nah, supaya efektif sebagai teladan wasiyah baka fatahir, hei pemimpin, bajumu tuh bersihkan dulu. Tidak mungkin kamu ngajak rakyat bisa bersih kalau bajumu masih kotor. Wasiyah baka fatahir. Nah, bersih tidak cukup lahiriah. Harus melibatkan unsur tekad hati supaya bisa menghindari dosa. Maka ditegaskan ayat kelima, warrujza fahjur, wahai pemimpin, supaya kamu tidak keluh lidahmu ketika mengajak baik rakyat, maka hindari perbuatan dosa. Bersihkan dirimu dari dosa, hindari berbuat salah agar peringatan-peringatanmu efektif karena engkau sekaligus menjadi role model. Nah, itu apa panduan untuk transformasi secara level kenegaraan, level keumatan. Sampai terus, sampai level keluarga, sampai level individu. Individu pun wajib melakukan hijrah. Kalau keluarga tidak bisa dihijrahkan, sudah. Itu nanti tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Nyatakan kepada Allah, wahai Allah, engkau maha tahu, saya sudah mengajak, sudah mendidik, tetapi tidak bersedia mengikuti, maka kelak di akhirat adalah merupakan tanggung jawab masing-masing. Ini bari'un minhum, saya terbebas tanggung jawab terhadap mereka semua. Sampai seperti itu. Nah, begitu.
0: Ya. Baik, terima kasih Ibu Titi. Kita ke Kang Sony nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga kita menjadi dalam menimba ilmu ini menjadi amal saleh katanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Pak Kiai, putri saya sudah meminta alat pendukung untuk menambah kemudahan dalam menambah ilmu. Contoh sudah minta laptop karena anak saya sudah kelas 11. Alhamdulillah putrinya masuk ke jurusan kesehatan. Jika sama kita atau keluarga, apakah ini termasuk hijrah dalam keilmuan? Hatur nuhun Pak Kiai nasihatnya.
1: Iya, prinsipnya hijrah itu dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Bisa jadi fasilitas itu adalah dalam rangka wasilah menyempurnakan hijrah. Nah, begitulah. Kalau dalam kaidah fikih itu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban agama yang tidak bisa tercipta secara sempurna kecuali harus ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib adanya. Sholat itu wajib, tapi sholat tidak bisa sempurna tanpa wudhu, maka wudhunya sama-sama wajib. Nah, dalam proses pendidikan begitu, yang wajib adalah sekolahnya, tapi kewajiban sekolah tidak bisa maksimal, begitu ya, tanpa adanya laptop sebagai alat, maka adanya laptop menjadi wajib. Tinggal orang tuanya mohon kepada Allah untuk mendapatkan rizki yang berlimpah penuh berkah dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Dan itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Memenuhi kebutuhan untuk yang namanya pendidikan anak itu adalah tanaman untuk amal jariah.

0: sepanjang masa. Demikian, Kang Sani.
1: Iya. Sebentar. Ini ada ini, ada informasi Pak Ustadz, saya sampai lupa ya. Nih. Ada informasi. Ada mahasiswi Telkom yang sejak tanggal 30 itu hilang Pak Ustadz, entah kemana. Jadi setelah pergi dari rumahnya kurang lebih 10-15 menit, kontaknya sudah tidak ada. Dia pergi ke kampus, tapi di kampus juga tidak kelihatan. Dan sampai sekarang belum ketemu. Sebentar, saya lupa namanya. Dan dia baru angkatan 2025. Itu adalah salah satu anak sama-sama di radio. Senior namanya Ahmad Billy Ahmad Billy Sobirin. Itu kan Sobirin. Ya, itu kan teman seradio satu level, satu angkatan gitu ya. Mohon doanya Pak Ustaz.
0: Iya, di samping doa, mudah-mudahan antara jeda berita dan fakta saat ini mudah-mudahan sudah ada perkembangannya.
1: Iya.
0: Sudah mudah-mudahan ada perkembangannya. Dibuka saja saluran telepon dan WA-nya. Siapa tahu ada info dari salah seorang pendengar yang punya informasi yang bisa dipegang valid tentang perkembangan siapa tadi, Billy ya?
1: Iya. Nadira. Namanya itu Nadira Az-Zahra. Nadira Az-Zahra. Mahasiswa TELU Fakultas Ilmu Terapan atau FIT, Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas, angkatan 2025. Baru semester 2.
0: Baik, mudah-mudahan itu tadi kita buka semua saluran informasinya. Sekaligus kita mohon kepada Allah agar apa namanya, segera
1: amin
0: bisa pulang,
1: amin,
0: segera ada berita yang menggembirakan, amin, atau setidaknya ada petunjuk yang bisa dipegang untuk ikhtiar berjuang mendapatkan kembali putri tadi.
1: Amin. Ya, baik, terima kasih, kita lanjutkan kembali. Ini pertanyaan dari Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz Yusuf Muhammad dan Kang Angga serta sahabat Kelight, semoga sehat walafiat selalu.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Mohon pencerahannya Pak Ustadz tentang Tuhan itu dekat, bahkan urat lehernya terlalu jauh katanya. Sebentar. Ya, itu informasi. Kemudian bahkan ada sebuah syair, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Pertanyaannya, jadi Tuhan itu ada di mana-mana? Tuhan seru sekalian alam.
0: Ya.
1: Bagaimana Pak Ustaz?
0: Bacakan ayat dulu untuk Kang Deddy. Dan kalau mau menyimak sangat bagus karena ayat ini luar biasa ya. Apalagi rangkaian ke bawahnya. Surat Qaf.
1: Qaf.
0: Surat Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
1: Ayat berapa, Pak Ustaz?
0: Coba dilihat ayat 16 atau berapa tuh?
1: Ayat 16. Walaqad. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
0: Ya, itu apa namanya, yang dimaksudkan tadi itu ayat yang dikutip oleh Kang Deddy tadi, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadinya. Nah, di situ wa nahnu akrabu. Jadi yang menyatakan dekat itu Allahnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala penciptanya manusia menyatakan lebih dekat karena kekuasaannya Allah dibandingkan urat lehernya sendiri. Hanya saja manusianya yang tidak sadar. Nah, hanya manusianya yang tidak sadar. Saking tidak sadarnya, maka berani berbuat salah seolah-olah Allah tidak melihat. Padahal Allah itu melihat sangat dengan dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Nah, itu tidak perlu disimpulkan Allah ada di mana-mana. Karena kalau kesimpulan kalimat itu seolah-olah Allah memerlukan tempat. Padahal tidak. Tetapi yang benar adalah Allah melihat apapun dan dimanapun. Tanpa ada sedikit pun hambatan. Dan itu sesuai dengan salah satu Asmaul Husna. Al-Alim, maha berilmu. Al-Basir, maha mengetahui. Nah, begitu Kang Deddy. Nah. Allah maha mengetahui karena Allah lebih dekat kepada manusia, karena Allah maha berilmu, maha melihat. Nah, sementara manusianya sendiri tidak menyadari tentang dekatnya Allah maha melihatnya. Nah, orang yang menyadari bahwa Allah selalu melihat, itulah orang yang disebut memiliki muraqabah, kesadaran rohani level tinggi, sehingga... Nah, menjadikan remnya dia, ah enggak pantas berbuat begini. Enggak boleh ngomong begini. Enggak boleh begitu. Karena Allah selalu melihat. Allah selalu melihat. Coba diulang pertanyaannya yang bagian akhir tadi, Kang Angga. Kalimat-kalimat bagian akhir barangkali ada yang tertinggal.
1: Pertanyaannya, jika Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan seru sekalian alam.
0: Ya, ya. Jadi kalimatnya tidak Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan menguasai apapun, melihat apapun makhluk ciptaannya ada di mana dan dalam kondisi apapun. Dalam kalimat lain, la yakhfa 'alaihi syai'un. Allah tidak ada yang bisa menutupi penglihatan Allah terhadap makhluknya. Begitu.
1: Iya. Baik. Baik, terima kasih Profesor Yunan juga sudah memberikan informasi, namanya Nadira Az-Zahra. Terima kasih Prof. Kemudian kita ke Kang Sony tadi sudah ya.
0: Ibu. Nah, ini ada berita Kang Angga.
1: Ya.
0: Ada berita dari salah seorang pendengar, salah seorang jamaah. Nah, Nadira ternyata ada di Majalengka.
1: Oh, ya
0: itu. Di rumah bibinya. Konon, nah ini konon info dari Detik Jabar.
1: Ya.
0: Nah, wallahu alam, apakah ini mudah-mudahan info ini benar.
1: Tapi ini info ini sudah diklarifikasi sama keluarga. Setelah dicek memang tidak ada Pak Ustadz. Jadi,
0: oh tidak ada.
1: Ya,
0: oh,
1: karena ya. Itu mungkin entah dari mana itu beritanya.
0: Oh begitu ya. Ya. Baik, kalau begitu kita doakan mudah-mudahan segera ada petunjuk yang bisa dipegang. Sehingga dengan demikian Ananda Nadira.
1: Nadira Az-Zahra.
0: Ya, Az-Zahra sedang bisa ketemu keluarganya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Baik. Kita ke Zoom nih. Ke Zoom ada Teh Reni. Menyambung dengan mukarrabah. Ada
0: muraqabah apa mukarrabah?
1: Muraqabah.
0: Ah, muraqabah ya.
1: Muraqabah.
0: Itu beda letak huruf beda. Itu memang ada perbedaan.
1: Ya.
0: Kalau muraqabah itu artinya kesadaran rohani tentang pengawasan Allah, tapi kalau mukarrabah upaya pendekatan diri kepada Allah.
1: No.
0: Itu hanya tukar posisi huruf itu ya. Tuh berbeda.
1: Baik. Nah, ya. Makanya baca Al-Quran harus benar-benar.
0: Ah ya.
1: Ya. Ada yang Allah sematkan rasa diawasi. Bahkan setiap detik dia merasakan pengawasan Tuhan. Namun tetap juga menzolimi diri sendiri. Bahkan setelah Allah turunkan iman dan pengetahuan. Bagaimana jihad hijrah orang ini Pak Ustadz katanya?
0: Iya. Untuk selalu ya, untuk selalu ini nih proses ya, proses. Bagaimana caranya supaya seseorang itu, supaya kita itu seseorang itu memiliki muraqabah, artinya kesadaran. Tadi ada kalimat dari Kang Deddy tadi itu, Tuhan ada di sini, ada kalimat begitu ya tadi itu. Nah, itu Tuhan ada di sini itu maksudnya ada di dalam hati, itu bukan aspek secara fisik tempat, tetapi maksudnya adalah hati ini sudah tertanam yang namanya Allah. Dengan segala segala mahanya. Oleh karena itu, begitu disebut Allah, maka seseorang itu lalu kemudian tersadarkan. Nah, kesadaran yang paling puncak adalah Allah selalu menyertai dan mengawasi, melihat, menilai, dan seterusnya. Itu namanya muraqabah. Nah, supaya bisa begitu, maka hati jangan diizinkan diisi lebih banyak nafsu. Hatinya harus diisi dengan Allah. Nah, begitu. Karena apa? Kalau hati tidak diisi oleh Allah, artinya puncak iman tauhid, nanti akan diisi oleh yang lain. Yang lain, tidak ada lain, adalah hawa nafsu. Sementara hawa nafsu, Allah menjelaskan, selalu cenderung mendorong berbuat buruk. Nah, ini kalau dikaitkan pertanyaan Teh Reni tadi, ada orang sudah menyatakan hijrah, tapi, nah gitu, dia masih rajin juga melakukan hal-hal yang lain. Ini harus diteliti betul. Apakah hijrahnya secara lesan, secara pakaian, atau hijrahnya memang tauhidnya sudah kuat. Jangankan hijrah model begitu, sampai turun ayat 14 surat Al-Hujurat saja, itu sampai seperti itu. Menyatakan iman, tapi ternyata ditolak oleh Allah. Kullam tu'minu. Walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan saja baru muslim karena ternyata iman belum masuk di hatimu. Ini artinya tauhidnya belum masuk di hati. Kalau tauhid belum masuk di hati, hijrahnya belum belum bisa sempurna. Karena kalau tauhid masuk di hati, itu orientasinya sudah tauhid. Nah, tinggal dilihat dari aspek situnya. Oleh karena itu, syahadat itu bukan main. Syahadat itu adalah hijrah yang sangat monumental dari seorang yang kafir menjadi seorang muslim, dari seorang yang musyrik menjadi seorang yang bertauhid. Karena di situ ada asyhadu alla ilaha illallah. Nah, nanti Teh Reni bisa didalami, kita bisa dalami kenapa menyatakan asyhadu, aku bersaksi, bukan aku melihat dan segala macamnya. Nah, syahadat itu adalah kesaksian hati, bukan penglihatan mata. Nah, kalau hijrah itu tekadnya adalah tekad fisik, pakaiannya berubah, kemudian dan segala macamnya, itu harus keluar dari hati. Harus betul-betul dikawal oleh hati. Nah, namanya muraqabah. Oleh karena itu, formula hijrah itu, satu, punya komitmen. M, itu M yang pertama, mu'ahadah. Orang supaya hijrahnya itu tertib, dan bisa berhasil, maka harus ada 6M. Formulanya begitu. Formula hijrah. Mu'ahadah, ada komitmen. Yang kedua ada muraqabah, dikawal dengan kesadaran. Yang ketiga ada mujahadah serius. Nah, begitu. Yang keempat ada muhasabah, evaluasi. Hijrahnya ini masih on the track apa sudah sedikit-sedikit melenceng. Karena ada kasus ayat 208 surat Al-Baqarah. Sudah masuk Islam tapi masih ingin berkegiatan, bersahabat, bergaul dengan yang sebelumnya. Nah, itu masalah. Nah, yang kelima ada namanya mu'atabah. Mu'atabah itu berani mengkritik keras terhadap perilaku menyimpang dirinya. Jangan cari-cari pembenaran. Barang siapa yang cari pembenaran tidak akan menemukan kebenaran. Barang siapa yang membenar-benarkan kebiasaan bukan membiasakan yang benar, tidak akan mampu hijrah. Nah, baru ke M ke-6, kalau sudah dikritik nggak mempan, maka hukum. Wah, itu para sahabat sampai begitu tuh, menghukum diri. Ya, menghukum diri. Sampai-sampai ada kisah, Umar bin Khattab itu, untuk memenuhi komitmen hijrahnya, salah satu hijrahnya Umar bin Khattab itu, begitu masuk Islam, dia bertekad tidak akan sholat kecuali dengan berjamaah. Nah, sehingga keistimewaan, satu dari keistimewaan Umar bin Khattab itu, sejak masuk Islam, sholatnya jamaah terus. Nah, satu saat habis zuhur, lihat-lihat kebun. Nah, ini jadi ingat ingat yang mau ke kebun.
1: Jadi Kang Dodi,
0: setelah
1: ya?
0: Setelah mau setelah zuhur Umar bin Khattab nengok kebun. Nah, tekadnya sudah saum mau nengok kebun sendirian saja sebentar saja karena segera pulang jamaah asar. Karena asik di kebun, begitu bergegas pulang tiba-tiba sahabat yang lain sudah bubar sholat asar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segera istirja, kemudian istighfar, tergopoh-gopoh lari kepada Nabi. Nah, lari kepada Nabi, celaka ya Rasulullah saya ini. Loh kenapa? Saya tadi, Nabi pura-pura tidak tahu. Saya tadi terlambat sholat jamaah asar. Lah terus kemana kamu? Saya nengok kebun. Karena nengok kebun, tadinya mau pengen segera pulang, perasaan sudah cepat, tapi ternyata tertinggal jamaah sholat asar. Oh, nah terus apa yang kamu lakukan? Saya mau mu'akobah, menghukum diri saya. Apa yang kamu lakukan? Saya akan jual kebun saya yang mengganggu saya itu, dan hasilnya akan saya sedekahkan untuk perjuangan Islam. Nah, setelah dengar cerita ini, siapa tahu ada yang berani niru gitu. Kalau punya mobil baru, kemudian asik nyobain mobil baru sampai terlambat sholat, nah, hukum dirinya, mobilnya jual, sedekahkan kepada narasumber Stairway to Heaven. Nah, begitu. Baik, itu formula hijrah. Ada 6 M. Ada mu'ahadah, ada muraqabah, ada mujahadah, ada muhasabah, ada mu'atabah, yang terakhir ada mu'akobah, yaitu menghukum diri.
1: Ya, baik. Sekarang ke Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz dan Kak Angga rahimakumullah. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Saya ingin bertanya tentang hijrah finansial, yaitu beralih dari sistem ekonomi yang ribawi menuju transaksi keuangan yang sesuai prinsip syariah dan lebih adil. Apakah kita harus pindah ke dari bank biasa, konvensional, sesuai perintah instansi ke bank syariah yang tidak memiliki kerjasama dengan kantor kita? Dan apakah selama ini kita berdosa karena menyimpan di bank biasa?
0: Nah, sebelum memutuskan hijrah dari bank konvensional kepada bank syariah, maka hendaknya perlu didalami betul. Karena apa? Karena di bank konvensional itu masih banyak faktor yang perlu didalami. Sisi ribanya dari mana? Itu yang perlu diperjelas. Karena apa? Karena beberapa tahun terakhir ini justru Majelis Fatwa Al-Azhar Mesir itu memfatwakan bahwa unsur riba dalam bank konvensional itu sebenarnya nggak ada. Kalau ukuran ribanya adalah riba seperti zaman Nabi, zaman diturunkannya Al-Quran. Nah, kalau kasusnya adalah karena bunga, bunga itu adalah hanya sebuah istilah perbankan. Tapi itu bisa dipandang dari berbagai aspek. Yang namanya bunga itu adalah bisa dipandang sebagai biaya proses dan macam-macam. Pendek kata, ini dari siapa nih?
1: Ibu Puji.
0: Ibu Puji, perlu dipastikan dulu apakah Ibu meyakini yang namanya bank konvensional itu benar-benar riba. Nah, untuk mendatangkan keyakinan ini, maka boleh didalami dulu fatwa-fatwa para ulama. Intinya sampai sekarang memang ada 5 ulama dunia itu, salah satunya itu Syekh Yusuf Al-Qardawi, kemudian kalau yang lebih seniornya, gurunya namanya Syekh Abu Zahra, itu memang mereka memandang bahwa bank yang gunakan sistem bunga itu adalah riba. Itu mereka mengatakan begitu. Tapi fatwa lama ini dibantah oleh ulama-ulama modern, termasuk Majelis Fatwa Mesir, bahwa analisanya tidak demikian. Karena apa? Bunga itu hanya istilah sebuah perbankan, tapi proses transaksinya sendiri itu adalah clear. Jadi dengan begitu kesimpulan mereka apa? Bank konvensional tidak ada unsur riba seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat namanya ayat turun. Demikian Bu Puji.
1: Ya. Ini tambahan dari Mas Ismail nih. Jadi ingat katanya 15 tahun yang lalu saya STH, Stairway to Heaven, pernah membahas hukum ziarah kubur dengan panjang lebar dalam tema sunnah dituduh bid'ah.
0: Bid'ah, ya.
1: Di saat itu moderatornya almarhum Bang Wanda.
0: Bang Wanda. Coba ditanya narasumbernya siapa?
1: Sudah pasti. Ada Pak Yusuf di dalamnya.
0: Iya, karena yang bikin judul itu memang sunnah dituduh bid'ah. Kenapa dituduh? Karena dia dari jauh, tidak klarifikasi, tidak konfirmasi, tidak melihat praktek. Luar biasa daya ingat Mas Ismail. Barakallah.
1: Iya. Ini dari Kang Dodi Safrudin, yang tadi disebut-sebut kebun itu.
0: Ya, Kang Dodi, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat
0: amin,
1: selalu.
0: Amin.
1: Izin bertanya. Kami ikut program asuransi sampai lunas polisnya di akhir perjalanan perusahaan asuransi pilot. Intinya kalau mau klaim harus ikut perjanjian mau dibayar 50%, itu pun masih belum dibayar. Pertanyaannya, hutang nasabah ini yang bertanggung jawab di akhirat perusahaannya atau orangnya?
0: Semua yang terlibat ikut bertanggung jawab. Karena korporasi itu ada pihak yang mewakili. Ya, ada pihak yang mewakili. Yang pasti, niat baik, langkah baik, tidak akan hilang, Kang Dodi. Tidak akan hilang. Itu kalau yang namanya, kalau itu adalah perbuatan zalim, begitu ya, perbuatan zalim seseorang kepada kita, maka itu pun Allah nanti juga akan memperhitungkan. Nah, manusia saja iba dengan kondisi seperti itu, apalagi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Maha Rahman, Maha Rahim, kalau manusia biasa, saya mendengar berita ini paling ikut sedih, ikut kasihan, ikut iba, tidak bisa berbuat banyak. Tapi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, sekaligus Maha Kaya, mampu mengganti. Nah, oleh karena itu kembali kepada pelajaran dari Rasulullah SAW. Kang Dodi, kalau ini dianggap sebagai musibah, maka segera panjatkan doa. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ini punya rencana baik, ternyata pihak yang menerima amanat tidak amanah. Oleh karena itu, berikan pahala dan menghadapi musibah ini, dan berikan ganti yang terbaik segera yang lepas dari genggaman hamba. Nah, insya Allah akan dapat ganti yang lebih baik dari Allah. Begitu caranya, Kang Dodi.
1: Ya, baik. Terima kasih. Oh, ini Kang Sony bertanya. Nah, ini makanya pengucapan itu harus jelas, Kang Sony, ya. Bisa salah tangkap. Karena begini.
0: Gimana?
1: Kang Angga, Teh Wanda emang sudah meninggal. Teh Wanda tadi dipanggilnya Bang Wanda, bukan Teh Wanda.
0: Oh, Masya Allah.
1: Bukan itu. Teh Wanda, Bang Wanda.
0: Ya, beda. Ya, kalau Teh Wanda masih memimpin acara di mana-mana. Nah, tapi kalau Bang Wanda sudah menikmati taman surganya.
1: Amin.
0: Kan begitu tuh.
1: Iya. Amin.
0: Ya, kalau sempat jalan-jalan ke Cikutra, ziarah itu makamnya Bang Iwanda Padmadinata.
1: Iya.
0: Nah, itu, siaran-siaran kita ini amal jariah beliau.
1: Betul.
0: Makanya selalu beliau mendapatkan pahala.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Namanya Wanda Padma dulu Kang Sony disebutnya beliau sebagai hostnya Stairway to Heaven. Dan beliau yang memang mempelopori judul itu, Pak Ustadz, ya?
0: Iya, mempelopori judul itu, Stairway to Heaven. Nah, ketika saya masuk tahun 98 bulan Agustus itu sempat diskusi tentang judul itu. Ya, sehingga tidak jadi diganti, malah dilanjutkan sampai sekarang.
1: Baik. Ini ucapan terima kasih dari Teh Reni, Pak Ustadz, yang tadi bertanya tentang murokobah tadi. Panduan praktis nan lengkap, jazakallah khairin kasiro, katanya.
0: Alhamdulillah, mau disampaikan kepada yang lain, Teh Reni, semoga bermanfaat.
1: Amin, amin. Pak Ustadz, tepat sekali, tapi masih ada yang typing, gak apa-apa. Sudah 17.30, Pak Ustadz, silakan ditutup.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah itu diskusi kita, tafaqquh fiddin, pendalaman agama kita, perluasan wawasan kita dalam beragama yang sudah bisa kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah masih selalu diberikan kesempatan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kesempatan ini tetap Allah berikan.
1: Amin.
0: Tetap Allah berikan sehingga makin luas wawasan agama kita, Amin, makin dalam pemahaman kita, sehingga makin leluasa dan berkualitas ibadah kita.
1: Amin.
0: Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: Bang Dong's inspiring sound.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hey. Shanisha, come on, come on. One more time, Shanisha.
1: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di South Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan seperti biasa di South Sensation, Anda berkesempatan juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama. Dan kembali kami menyapa Anda, sahabat KLI, yang sudah menyempatkan juga untuk mengusulkan lagu melalui WA KLI di 0812-203-1972 ya. Terima kasih like-nya, jempolnya, sahabat Raihan Ramadian, ditunggu lagunya ya. Kemudian Pak Henry di Taman Kopo Indah, Bandung, lagunya So Much In Love dari All For One. Kemudian ada sahabat Aimato dari Supply, selamat juga. Making Love Out Of Nothing At All untuk semua pendengar KLI, thank you. Kemudian sahabat Luki Indrawan, oh streaming ya, alhamdulillah, terima kasih live streaming, semoga jelas. Menemani pengunjung di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Wow, sukses ya. Requestnya Velvet Kind of Love, Anita Baker, kebetulan tidak ada, bisa diganti yang lain ya. Spesial buat pengunjung serta penyiar dan pendengar setia Kela FM, pengunjung O'Neill Resto and Cafe, Denpasar, Bali. Ditunggu lagunya yang Luki Indrawan, karena yang baru saja diminta tidak ada. Oke. Okay. Kemudian sahabat Sandi Kustejo, terima kasih di Pancoran Bandung. Emil S. Praja, Mungkin Ku Jatuh Cinta, dan School Boys, You Are The Best Thing In My Life, yang baru saja kita dengar. Salam-salam buat penyiar, guru, dan sahabat KLI FM, terima kasih. Terima kasih juga sahabat Sandi Kustejo. Kemudian sahabat Emil Yana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, requestnya Pebo Bryson. Sudah kita siapkan ya. Oh, If Ever You Are In My Arms Again. Okay. Terima kasih sahabat Mulyana. Kemudian sahabat Anto Sarijadi Bandung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Lagunya Remember This Way from Jordan Hill. Thanks. Okay. Sudah kita siapkan insyaallah ya. Sahabat Gina, terima kasih. Selamat malam juga request Oasis, Stand By Me. Kemudian sahabat Jenny Pekarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya Pergilah Kasih by Krisya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama sahabat Jenny. Ibu Edit Ciwaruga, halo, selamat malam juga. Sehat selalu juga untuk Bu Edit dan berlimpah rezekinya. Amin. Sama-sama Ibu ya. Requestnya Why Do I Believe Peoples. Nuhun pisan. Sami-sami. Ibu Edit Ciwaruga, Bandung. Kemudian sahabat Fadli Anggriawan Putra, selamat malam juga dari Fadli. Request lagunya The Sting, Shape of My Heart, untuk semua pendengar KLI FM, terima kasih. Sama-sama sahabat Fadli ya. Canono, terima kasih juga. Alhamdulillah senang dengarnya. Sama-sama Khayalku Krisya. Nuhun. Sami-sami Canono. Oke, sahabat KLI, kita tunggu WA berikutnya dari sahabat semua. Masih banyak waktu hingga titik pergantian hari nanti.

Dari Kawasan Lagu dan Sumber Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound, K-Sahabat K-Light, dari Rem Laude, Bersenja Gurau. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama dan juga yang menyempatkan mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Novi, Miss Like Crazy, The Muppets. Terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Nabila, nomor 50 Jakarta Timur. Halo, terima kasih banyak. Ingin mendengarkan lagu Forever and Ever dari Julio Iglesias. Dikirim untuk siapa saja yang suka dengan lagu ini. Juga untuk saya, terima kasih. Salam, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat, siapa berikutnya? Ada sahabat. Oke, Ombak Kris ya. Armindo, terima kasih. Kemudian sahabat Reni Oke, juga terima kasih. Ada Ibu Zule, juga terima kasih. Oke, untuk sahabat kita lihat kembali ya. Untuk sahabat K-Light yang sudah WA, ada Alef, Jamplas Bandung. Requestnya Isabella, nanti kita coba carikan dulu ya. Kemudian, oh, sahabat Luki Indrawan, kebetulan lagunya tidak ada semua ya. Yang Jogja nanti dua, Pandi Sugi juga tidak ada. Oke, lagu yang lain juga insyaallah. Asik ya. Kemudian juga Pak Ipul, terima kasih. WA-nya Richard Mark, Can't Help Falling in Love. Terima kasih banyak Pak Ipul. Kemudian, oh ya, Cenonon ya, Krisye, Hayalku, Hatu Nuhun, sahabat Sopi, Sosro, selamat malam juga, selamat malam untuk semua kru dan pendengar setia Kilat FM, terima kasih. Requestnya Crazy dari Huli Kris, ya, salam dan doa untuk semua kru dan pendengar setia Kilat FM, halo bis, sama-sama, sahabat Sopi, Ibu Cu juga enggak, terima kasih. WA-nya kemudian sahabat Fadli Anggriawan Putra. Oh sudah tadi ya. Oke, sahabat Cecil juga sudah. Ya, kita coba cek lagi. Ya. Oke, sahabat K-Light, kita dengarkan yang berikut dari Air Supply.

107.1 FM, sahabat KLI. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke studio KLI 0812-203-1972. Selamat malam sahabat Lia di Pagarsi, Bandung. Sometimes when we touch downhill. Untuk yang lagi siaran, terima kasih. Kemudian sahabat Nabila Nur Afif di Jakarta Timur ya. Forever and Ever, Holy Iglesias. Untuk siapa saja yang suka dengan lagu ini, untuk saya juga, terima kasih. Nanti sekitar pukul 22.30 ya, lagunya akan hadir. Kemudian Pak Ipul juga terima kasih. Ada sahabat Alef, ganti lagu dengan I Wanna See You Now by Lone Hands Band. Terima kasih WA-nya. Sahabat Sandi Gustejo juga kembali WA, lagunya Niagara. Tak mungkin berubah dan Land Hands Band, Another Clown, kemudian juga ada Mas Sugiarto, terima kasih. Selamat malam juga, kabar baik dan sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto ya. Request and just for you, salamnya untuk sahabat kilat semua, terima kasih. Oke, kemudian sahabat Sita, jati handap, Josh Benson, nothing gonna change my love for you. Salamnya buat semua penyiar dan kru KLI. Terima kasih sahabat Sita di Jatianda, Bandung. Dan sahabat Novi sudah ya. Ya, sudah dibacakan. Terima kasih. Dan sahabat Raihan juga terima kasih WA-nya. Untuk yang lain silakan. Kita masih banyak waktu. Kini sudah berada di bagian yang kedua ya. Masih dalam soft sensation. Oh ya, terima kasih juga untuk Om MD Jarot tadi di Bobatu Bandung terus mendengarkan, dan juga ada Om Adi di Bandung ya, daerah Kasibu nih. Nah, gak telat kok, masih sampai jam 12 malam. Oh, lagu favoritnya Another Clown. Oke, terima kasih Om Adi, sehat selalu ya. Salam untuk keluarga Om MD, Om Jarot tadi juga salam untuk keluarga ya, sehat selalu. Dan untuk yang lain sahabat Kilight, kita masih ada hampir 2 jam ke depan untuk bersama. Oh, dari sahabat Raihan Ramadian, lagunya Gary Moore, Still Got the Blues for You. Oke, kita carikan dulu ya. Mas Bagus Sugiarto juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Takoyaki kami juga Cimahi hadir. Oke, bagus. Takoyaki kami juga Cimahi hadir. Mau all I am, Heat Wave. Sehat selalu dan sukses selalu untuk takoyaki kami sukanya ya. Terima kasih Mas Bagus Sugiarto, insyaallah nanti kita sempatkan mampir ya. Oke, untuk yang lain silakan. Anda masih bisa kembali WA ke 0812-203-1972. Oh, Om Adi di Tikukur ya. Tikukur daerah Gasibu belakang Telkom Japati ya. Oke, terima kasih Om Adi. Sampai ketemu di hari Rabu insya Allah ya.

107.1 FM, sahabat K-Light, satu persatu lagu-lagu K-Light mengantar kita memasuki bagian ketiga atau baru terakhir, masih di Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Ya, terima kasih yang juga sudah menyempatkan kirim WA ke studio K-Light di 0812-203-1972. Ada Kang Juve, Mas Bagus Sugiarto, atau Kang Bagus Sugiarto ya, sahabat Sandi Kustejo, sahabat Lia, sahabat Raihan Ramadian, sahabat Nabila Nuhafif, Pak Ipul, sahabat Alef, sahabat Antomas Sugiarto, sahabat Edi, sahabat Sita, sahabat Novi, sahabat Maulin, sahabat Jenny, sahabat Luki Indrawan, Senonon, sahabat Sobi Sosro, Ibu Cujuangga, Ibu Edit, sahabat Fadli, sahabat Cecil, sahabat Gina Riani, sahabat Anto, sahabat E. Mulyana, sahabat Demato, Pak Henry, sahabat Nunung Drila, Mbak Kris, sahabat Sony, sahabat Ahmad Hidayat, sahabat Reni. Terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat Gelight. Sampai di sini, saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh grup Gelight, ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama di pagi hari dalam Murtal Quran. Dilanjutkan Salam Fajar bersama Ustaz Sunija. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: Recording in progress.
1: Bismillah, alhamdulillah, syurubin alamin. Wassalatu wassalamu ala syurubil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amaba. Sahabat kilat yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk umatnya yang dicintainya, dan juga mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kilat yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita bahas kembali tentang mukjizat Al-Quran. Dan kali ini kita akan membahas surat Al-Ma'un. Ya. Surat Al-Ma'un ayat. Surat Al-Ma'un surat. Ya. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke 107. Ya. 107. Nah, surat Al-Ma'un ini sebenarnya memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya. Dan sebagai makhluk ciptaan Allah, ya, tentunya kita harus memelihara bumi kita. Ya. Dan kita sedih sebetulnya negara kita, alam semesta rusak, tetapi belum mensejahterakan. Baru mensejahterakan segelintir orang. Ya. Jadi, ini penting sekali. Surat Al-Ma'un ini berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan alam, maupun tentunya sesama kita manusia. Surat Al-Ma'un adalah surat yang diturunkan di Mekah sehingga termasuk surat Makkiyah. Namun, beberapa ulama berpendapat surat ini diturunkan di Madinah. Sehingga surat termasuk surat Madaniyah. Ada juga yang berpendapat surat Al-Ma'un ayat 1-3 diturunkan di Mekah dan ayat 4-7 diturunkan di Madinah. Wallahu a'lam. Dalam surat ini ya diperingatkan kepada manusia untuk tidak berlaku tercela. Karena di dalamnya ada satu kisah yang tragis di masa lampau. Nah, tentu saja surat Al-Ma'un ini dapat menjadi sebuah pelajaran sebagai pedoman hidup, sebagai perilaku kita dalam kehidupan kita, ya, agar peristiwa-peristiwa yang buruk di masa lalu tidak terjadi. Ya. Surat Al-Ma'un ini diturunkan setelah surat Al-Quraisy ni ila fi Quraisyin ila fi mriklatash taywas. Ya. Ya. Dan tentunya maaf. Secara lebih lengkap Arti Al-Ma'un tersebut ya menerangkan tentang watak manusia yang seringkali dilakukan. Dan surat Al-Ma'un ini diturunkan 7 ayat yang bisa mendapatkan renungan bagi kita. Lalu, sebab-sebab turunnya, nah, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi surat ini diturunkan bukan tanpa sebab. Berkaitan dengan watak manusia, ini salah satu di antaranya. Jadi ada 3 peristiwa sebetulnya, menurut beberapa tafsir. Tapi salah satu di antaranya adalah peristiwa yang menyangkut Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini biasa menyembelih unta besar, bahkan 2 unta besar setiap hari. Ya, cengkayaknya. Ya. Ada yang mengatakan setiap hari Jumat, ya. Ada yang setiap hari. Tapi yang jelas Abu Sufyan suka menyembelih unta untuk makan bersama bersama kaumnya. Jadi dibakar mungkin kaumnya datang makan bersama-sama. Ya. Namun pada suatu hari ada seorang anak yatim mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Ya. Jadi alih-alih minta, ada yang berpendapat, ada kisah lagi, ya. Tapi sama sih. Jadi pada waktu itu minta sebagian daging ontanya. Ya. Tapi diusir. Ya. Padahal ini, Abu Sufyan ini dinilai merupakan sosok yang baik apabila di hadapan orang, di hadapan banyak orang atau kaumnya. Biasanya terkenal baik. Ya. Namun rupanya hal tersebut bertolak belakang saat dirinya tidak sedang dikelilingi oleh orang banyak. Maaf. Nah, kisah itulah yang kemudian menjadi penyebab Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Hal tersebut secara langsung diperingatkan oleh Allah pada ayat keempat hingga ketujuh. Di mana menerangkan tentang ciri-ciri orang munafik yang akan mendapatkan balasannya kelak di kemudian hari. Kan kalau orang munafik itu, kalau ada kaum muslimin, dia seolah-olah sholat khusyuk, taat, tapi di belakang berbeda lagi. Ya. Oke. Lalu apa tujuan surat Al-Ma'un itu diturunkan? Ya. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa terdapat sebuah hadis, ya, hadis Tharib Abu Talha yang berasal dari Ibnu Abbas menerangkan surat Al-Ma'un tak lain ditujukan bagi orang munafik. Ya. Yang dimaksudkan orang munafik pada surat Al-Ma'un, ya, pada surat Al-Ma'un ini. Itu. Adalah mereka yang selalu pamer pada ibadah sholat kepada orang mukmin lainnya. Pamer. Hal inilah yang kemudian disebut dengan riya. saat dirinya tak berada di sekeliling orang-orang mukmin lainnya, maka dirinya akan lebih memilih untuk meninggalkan sholat tanpa alasan. Nah, ini riak ini. Tapi riak yang ya, yang tentunya yang sangat tipis adalah berkisah. Contoh, jamaah haji pulang dari tanah suci, lalu bercerita, "Alhamdulillah, saya kalau umroh di sana 3 kali sehari. Karena kalau dari Indonesia umroh itu kan mahal, di atas 30 jutaan. Nah, mumpung saya di sana, sehari 3 kali. Sehingga saya bisa sekian puluh kali." Orang berdecak, "Wah, wah, wah, wah. Hebat nih Arya itu." Ya, Arya itu. Kalau ceritanya dibalik mungkin itu. Itu ada itu jamaah haji padahal dirinya ini umroh sampai sehari itu 3 kali. Nah, hebat betul itu orang, tenaganya dan sebagainya. Nah, ini kan walaupun berdecak kan bukan ditujukan kepada yang cerita tadi, karena menceritakan apa seseorang. Nah, itu. Ini salah satu bentuk bedanya. Jadi ini lebih berat lagi kalau di depan orang-orang mukmin, orang munafik ini, wah sholatnya rajin. Adakah di zaman sekarang? Bisa jadi. Ya. Seolah-olah khusyuk, rajin. Padahal kalau di rumah, ah sudah. Hilang tuh. Ya. Tidur. Hilang sholat asar. Ya. Atau tidur pada malam, isaknya nggak sholat. Nah, tapi begitu. Berada di tengah-tengah orang, wah seolah-olah khusyuk. Nah, perilaku itu tidak disukai oleh Allah. Sebab seorang mukmin yang menjalankan sholat dengan cara demikian hanyalah bertujuan untuk pamer, untuk riya, bukan untuk mencari ridho, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagian satu. Jadi untuk pamer. Tapi ada tafsir juga nih. Surat Al-Ma'un ini diartikan mengenai perihal orang mukmin yang menunaikan sholat namun tidak menghayati tujuan didirikan sholat itu. Nah, ini ya. Ini mungkin kita nih. Ya. Jadi sholat-sholat, pikiran kemana-mana. Nah, ini. Bahkan seorang mukmin dianggap tidak mengetahui secara pasti tujuan sholat yang berupa upaya untuk menjauhkan dirinya dari kemungkaran. Bahwa tujuan sholat adalah menjauhkan diri dari kemungkaran. Ini nggak tahu. Jadi paling tidak tadi ada sebagian tafsir tidak mengerti. Ya pokoknya sholat berdiri aja tuh. Nah, ini. Tapi lebih baik daripada yang pertama tadi. Pamer gitu kan. Nah, oleh karena itu surat Al-Ma'un ini ditujukan sebagai peringatan agar umat Islam tidak melakukan perbuatan tercela. Pamer, ria, menghardik anak yatim, ya. Tidak mau sedekah kepada fakir miskin, tidak ada belas kasihan kepada anak yatim piatu. Ya. Dan tentunya watak-watak tersebut sebagai dianggap dalam agama saya sebagai pendusta agama Islam. Ya. Oke. Bagaimana bunyi surat Al-Ma'un? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Pertanyaan Allah kepada kita. Bukan pada orang lain, udah pada kita nih. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan. Siapa yang mendustakan agama? Ya. Lalu dijawab. Ya. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ini peringatan kepada tadi. Tapi bukan kepada Abu Sufyan aja. Ini kan sebab turunnya aja. Jadi kepada anak yatim jangan menghardik. Ya, mengusir. Tapi bukan berarti mengusir itu saja. Ini membiarkan. Paling tidak kalau kita tidak mampu bicara dengan baik. Ya. Bicara dengan baik. Maaf ya. Nah ini. Itu. Tapi juga ini. Ini kita. Ada saya beberapa. Waktu di Makassar itu beberapa. Panti asuhan saya tinjau. Saya lihat. Kalau ada rezeki. Ya berbagilah. Ya walaupun sedikit. Kita lihat. Itu. Tantangan bagi. Orang yang mengasuh anak yatim. Ujiannya luar biasa. Ini kan. Ya, jangan menghardik. Tapi diuji juga ini. Bikin kesel juga. Ini kata pengasuh-pengasuh. Karena mungkin melihat ayat ini jangan mengadu. Wah, so enaknya aja dia. Berbuat, ya istilahnya, nakalnya anak kecil lah. Bandel. Waduh, diuji. Sebetulnya dari dua sisi. Kitanya jangan menghardik. Tapi juga anak yatimnya, nah ini perlu bagi yang memelihara anak yatim, perlu mendidik mereka untuk tidak berlaku yang bisa berakibat membuat kesalnya orang lain. Membuat kesalnya. Itu beberapa anti asuhan begitu. Ujiannya kalau tidak luar biasa. Ya. Bikin kesal itu. Tapi karena ingat ayat ini, enggak berani. Ya. Nah, jadi luar biasa ujiannya. Wala ya'udu 'ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin. Nah, ini. Ya. Jadi ayat 1 sampai 3 ini peringatan bagi kita. Yang pertama untuk tidak menghardik ya. Anak yatim. Dan yang kedua tidak menganjurkan. Ya. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya. Tidak menganjurkan saja termasuk mendustakan agama. Apalagi kalau kita punya tidak memberi kepada orang miskin. Ya kita kadang-kadang kan diuji juga ya. Kita sering ya, sering memberi. Tapi ada juga yang langganan. Nah ini kan kadang-kadang diuji juga. Waduh kesel, balik ke sini aja nih. Tapi harus dibalik pikiran kita. Alhamdulillah. Dia datang lagi. Kalau dia tidak datang lagi, saya tidak bisa ya berinfak atau bersedekah atau bisa berbuat baik. Nah, udah itu aja. Yang penting ada. Ya. Yang penting bisa. Nah, itu. Nah, jadi celaka ya. Orang yang mendustakan ya. Mendustakan agama itu ada sebab dia. Menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang. Tidak menganjurkan loh itu. Apalagi melarang. Ini sebetulnya sindiran juga ini. Jadi kalau kita menganjurkan saja kan diketawain orang. Enak aja tuh. Ya menganjurkan aja. Padahal dirinya nggak pernah tuh. Jadi tidak menganjurkan saja termasuk dusta. Apalagi tidak memberi kalau kita sebetulnya punya. Jadi yang mendustakan agama. Sekarang ayat keempatnya. Fawailul mursalin. Celaka orang yang melaksanakan sholat. Kalau tadi, siapa yang mendustakan agama? Sekarang, celaka orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ya. Lalai sholatnya. Ini kata sebagian ulama, lalai sholatnya ini bisa terjadi. Pertama, lalai memang tidak sholat. Nah itu. Sudah waktunya sholat, tidak sholat. Itu lalai. Lalai yang kedua, iya dia berdiri sholat, tapi kemana-mana hatinya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita kan selalu ya, tergoda kan kata Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, langsung kita. Kata sebagian ulama itu termasuk juga lalai. Nah ini ya. Ini. Ya. Jadi mari kita berusaha. Bagaimana caranya? Begitu pikiran kemana, balik lagi. Sadar. Muter. Balik lagi. Oke. Nah. Lalu kemudian siapa lagi yang celaka itu? Yang kedua adalah yang berbuat riya. Kata Imam Ghazali itu riya itu tipis, lebih tipis dari kulit bawang. Jadi ini yang riya ini pamer kejabatannya, pamer amalnya. Wah kalau kita baca kitabnya Al-Ghazali bahwa orang yang rajin ibadah sholat saja bisa terjerembab, bisa terjerumus kepada riya. Imam itu juga ya bacaan bagus bisa terjerumus. Ya. Kita misalnya ya, seseorang dia hafid Quran ya, lalu ditulis Al-Hafidz itu bisa terjerumus menurut Imam Ghazali. Makanya kapan itu saya anu mengingatkan, tolong, walaupun Anda itu hafiz, demi untuk menjaga tidak riya, jangan ditulis al-hafiz. Bukan saya anu, bukan saya iri, bukan saya ini, bukan, tapi menjaga. Orang tadi yang orang sholatnya rajin, begitu jadi imam, nah ini kan sering kita. Jadi kalau kita jadi imam, kalau panjang pada waktu ngimam, maka dia harus di rumahnya. Kalau sholat sendirian, harus lebih panjang daripada itu. Tapi kalau sudah, kan biasa. Oh, saya biasa baca surat itu segitu. Misalnya, Sabihi Isma Rabbikal A'la alladzi, kan itu rada panjang nih. Ya sudah. Tapi jangan sampai begitu di rumahnya inna atoina wal asri ya kulhu yang rada pendek-pendek, begitu jadi imam yang panjang. Nah itulah itu ya menurut Imam Ghazali. Nah jadi celaka. Dan yang terakhir wa yawma ya bayama'unal ma'u ya, dan enggan memberi bantuan. Jadi celaka ya orang yang lalai sholatnya, orang yang berbuat riya, dan orang yang tidak memberi bantuan. Bantuan kan bisa macam-macam, bisa berupa harta, uang dan sebagainya ya. Bisa berupa tenaga. Oh, ada yang lagi apa? Yang di kampung kan suka begitu, lagi bikin rumah. Ya, mumpung nganggur dia ikut ya, entah mindahkan batanya, entah apa itu. Memang ada tukang. Tapi bantu enggak apa-apa, ya. Mumpung nganggur aja, tapi enggak sampai sehari, ini paling berapa ini. Ya. Atau juga buah pikiran. Buah pikiran itu juga bantuan. Oh, sebaiknya bangun itu begini, begini, begini. Ya. Karena kita ilmunya tahu. Jadi, memberi bantuan. Bantuan bisa berupa harta, berupa uang, berupa barang, berupa tenaga, berupa pikiran. Dan paling tidak, bantuan itu untuk tidak ikut mencela, tidak ikut menyalahkan, tidak ikut menjelekkan. Nah, atau juga, itu juga bantuan. Kalau ada orang yang mencela, menjelekkan, lalu kita mengatakan supaya dia tidak melakukan itu. Itu juga bantuan. Baik sahabat kelab waktu jua yang batasi kita, surat Al-Ma'un ini memberikan pedoman kepada kita. Ya. Bahwa ya, jangan mendustakan agama dengan menghardik anak yatim. Ya. Jangan menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan celaka bagi orang yang lalai sholatnya, riya, dan dia tidak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita, mudah-mudahan besok lusa melakukan perubahan atau melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu ma'afiq wa'amu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelight, kita kembali bersama di pagi ini Morning Review di edisi Selasa 7 Juli 2026. Selamat pagi sahabat Kelight, selamat menyambut pagi yang cukup sejuk ini ya, dan selamat menjalankan aktivitas Anda, selamat menjalankan semua rencana-rencana kerja Anda di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan Anda meraih kesuksesan. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti.

Bandung sih sebanyak 107,1 FM. Sahabat kalian BPR guna dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, yang lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Gelet, kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 422-422-422-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

1071 Kelight FM. Sahabat Kelight, selamat pagi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Morning Review Rabu, Selasa 7 Juli 2026. Kita bersama-sama hingga pukul 9 nanti, dan nanti pukul 7 kita akan bergabung dengan sahabat kita dari bandunghariini.com untuk menyampaikan beberapa informasi penting di hari ini ya, di seputar Bandung dan Jawa Barat. Sahabat kalian, ada sebuah informasi yang cukup menarik jika Anda saat ini tengah berolahraga ya, dan banyak orang fokus pada apa yang harus dimakan sebelum berolahraga, mulai dari memilih sumber karbohidrat, mengkonsumsi cemilan sebelum latihan, hingga memastikan tubuh cukup terhidrasi. Padahal yang dilakukan setelah olahraga juga tidak kalah penting. Satu jam pertama usai beraktivitas fisik menjadi fase krusial ketika tubuh mulai memperbaiki jaringan yang rusak, mengisi kembali cadangan energi, hingga mempersiapkan diri untuk aktivitas berikutnya. Director of Sport Performance and Nutrition Education Herbalife, Casey Ledner, menyatakan bahwa fase pemulihan seringkali luput dari perhatian. Padahal proses ini berperan besar dalam membantu tubuh kembali bugar, mengurangi rasa pegal, sekaligus menjaga kebugaran dalam jangka panjang. Dan ia memperkenalkan konsep sederhana yang mudah diingat, yaitu 5 langkah pemulihan atau 5R yang dapat diterapkan siap saja setelah berolahraga. Yang pertama, replenish, isi kembali energi tubuh. Saat berolahraga, terutama dengan intensitas sedang hingga tinggi, tubuh mengandalkan cadangan karbohidrat atau glikogen sebagai sumber energi. Dan cadangan ini akan berkurang sehingga perlu segera diisi kembali. Setelah salah satu tanda tubuh banyak menggunakan glikogen adalah ketika napas terasa sangat berat, sehingga sulit berbicara saat berolahraga. Dalam satu jam pertama setelah latihan, tubuh dianjurkan mengkonsumsi sekitar 30 hingga 60 gram karbohidrat. Dan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui semangkuk nasi dengan lauk rendah lemak, roti gandum isi protein, kentang, buah-buahan, atau smoothie yang berisi buah dan oat. Mengisi kembali energi membantu tubuh pulih lebih cepat sekaligus mengurangi rasa lelah setelah beraktivitas.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.